Radio Klasik menggamit kenangan antara kasih, sayang dan cinta. Sesungguhnya saudara, tiga perkara ataupun tiga perkataan keramat ini masing-masing ada punya makna yang tersendiri. Selepas 8.16 minit pagi ketika ini, selamat pagi yang terus mendengar kami menerusi RTM Klik, yang belum lagi muat turun aplikasi percuma ini, boleh muat turun di telefon pintar masing-masing. Jadi boleh dengar kami, boleh akses kami di mana-mana saja saudara berada. Terima kasih juga yang mendengar menerusi MyTV saluran 705 dan bersama-sama kami di frekuensi menggamit kenangan di tempat masing-masing. Terima kasih Cikgu Syukri dan Cikgu Atikah, katanya sedap betul bila dengar lagu Datuk DJ Dave. Datuk, lagu-lagu tersebut yang dirangkaikan dalam rampaian lagu-lagu Datuk DJ Dave, ya, medley lagu-lagu beliau, amat menghiburkan, rasa indah dunia katanya. Kebetulan memang kami peminat setia Datuk DJ Dave. Semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa setia mendengarkan Radio Klasik. Di sini tentu saja lagu-lagu yang menggamit kenangan saudara, lagu-lagu seawal tahun 50-an sehinggalah tahun ke tahun 2006 kami siarkan. Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan untuk setiap segmen ada lagu-lagu yang sentiasa dekat di hati saudara. Baik, ini lagu daripada kumpulan Senario Sebelum dan Sesudah. Biasanya apa perkara yang belum kita lakukan, kita berazam untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Tapi bila dah, sesudah, selepas itu, ada perkara-perkara yang kita tinggalkan begitu saja, ataupun janji-janji sebelum tu tidak ditepati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Bukan semua tangan yang menghulur hadir bersama keikhlasan saudara. Ada budi yang diam-diam mengikat perasaan. Budi yang jatuh ke hati kadang-kadang lebih berat dipikul daripada beban di bahu. Jadi hati-hati terima budi. Lagu tadi daripada Nur Kumalasari, lagu ciptaan Dato' S. Adnan dan lirik oleh Harun Abdul Majid. 9.28 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa sudi bersama-sama kami di media-media sosial Radio Klasik dan sentiasa sabar menantikan kirimannya ke udara. Macam Cikgu Aziz Purba, Kuala Nerus, Terengganu. Ini tentang Chowkit Road tadi, tentang Jalan Chowkit. Bila saya siarkan lagu Chowkit Road daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, katanya mengimbau pasal Chowkit, Chowkit Road ataupun Jalan Chowkit ini telah mengabdikan momen indah buat diri saya. Tahun 1986, Datuk Sudirman menggegarkan Kota Raya Kuala Lumpur dengan konsert yang bagi satu pengalaman sampai hari ini. Masa itu katanya saya masih menuntut di Lembah Pantai, pasar petang dan malam, merencamkan perasaan curiga dan bimbang berhimpun di birai Chowkit. Bas mini nombor 12 menanti kami. Kini masih terkenang sebuah pasar raya terkenal waktu dulu, tapi sekarang dah tak ada. Jalan Raja Alang adalah destinasi nostalgia kami. Aduhai Chowkit merakam kan seribu rasa, seronok, ragu, kecewa dan sendu. Terima kasih Cikgu Aziz Purba, Kuala Nerus, Terengganu. Baik, kalau saudara ada kenangan-kenangan indah, cerita-cerita menarik zaman remaja, zaman muda-mudi, atau bila-bila masa saja saudara dialu-alukan untuk mengirimkan kenangan menerusi Adila, Aku, Dia dan Lagu, saudara boleh saja hantarkan kepada penerbit-penerbitnya supaya kami dapat terbitkan kenangan saudara. Dan kenangan-kenangan itu disimpan, abadikan menjadi sebuah lagi kenangan yang cukup indah. Gadis berbaju kuning, Datuk Nasir Wahab. Tapi hari ini saya berbaju biru. Adalah bunga-bunga kuning juga. Saudara pakai baju apa hari ini?

0: Assalamualaikum Encik, boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam, nak tanya apa tu?
0: Ni, kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar, 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili, 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okay, terima kasih banyak.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Lagu ini ciptaan Chris Vadim sendiri, Mimpi Semalam, rakaman tahun 1984 dan lirik oleh Bakri Johari. 9.43 minit pagi ketika ini, saudara, Mimpi Semalam mungkin sudah berlalu tetapi rasanya masih tinggal di sudut hati. Ada mimpi yang hilang bersama pagi tetapi menetap menjadi kenangan, dan Mimpi Semalam mengajar kita bahawa sesuatu yang indah tidak ditakdirkan untuk kekal. Kadang-kadang kita lebih rindu pada mimpi daripada kenyataan, dan Mimpi Semalam hanyalah singgah seketika namun cukup untuk membuatkan hati kita percaya. Percaya bahawa mimpi itu pernah datang dan mimpi itu akan berulang kiranya kita berusaha untuk mendapatkannya. Terima kasih yang terus bersama-sama Radio Klasik Menggamit Kenangan. 9.44 minit pagi. Selepas ini, saudara, Melodi Klasik akan bersama-sama Adalia Nasharudin menerusi selama 4 jam akan menemani saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Lagi lagu-lagu Menggamit Kenangan akan terus berkumandang. Baik, lagu ini pula daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu. Dan tahukah saudara, lagu Purnama Merindu ini dirakamkan hanyalah untuk sesi latihan atau dengan izin rehearsal. Masa rehearsal dirakam dan terus dijual lagu ini. Jadi tidak ada lagi rakaman kedua atau ketiga. Lagu ini terus dirakam ketika sesi latihan itu ataupun perkara ini dijelaskan sendiri oleh penciptanya, Azmir. Baik, saudara, selepas lagu Purnama Merindu, kita ada lagu Suratan daripada Kumpulan Slam. Sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu Menggamit Kenangan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Apa khabar semuanya pagi ini? Bagaimana semangatnya? Biasa-biasa atau luar biasa? Apapun, terima kasih kerana terus memilih Radio Klasik sebagai stesen radio utama pilihan saudara. Terima kasih juga buat rakan penyampai yang selalu cantik di mata, cantik di hati, Anisma Azwati Ahmad, yang baru saja selesai menceriakan awal pagi saudara menerusi sajian klasik bermula 6 pagi tadi. Dan untuk waktu ini, saya Adaliana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita, akan menyambung tugasan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan tahun 70-an hingga 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Hari ini hari Isnin, 11 Mei 2026, bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari Isnin bukan hari untuk mengeluh, ia cuma permulaan baru untuk minggu yang baru. Atur dengan harapan, terus melangkah, terus berusaha. Jangan takut untuk berhayal dan berangan tinggi, kerana sebuah kejayaan bermula dengan sebuah hayalan dan angan-angan kecil. Melodi Klasik.

Baik, itu tadi lagu Hayalan Nyanyian Black Dog Bone, lagu saduran yang dirakamkan semula pada tahun 1978. Dan lagu itu juga pernah dirakamkan semula dan diberi nafas baru oleh kumpulan VE dan Rough Edge. Selalunya lagu Hayalan ni kita dengar di sebelah petang, tapi hari ini sengaja saya putar pada waktu ini. Ada sebabnya dan sebab itu akan terjawab selepas lagu ini.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Baik, itu tadi antara promosi untuk rancangan Salam Baitullah. Jangan lupa saudara untuk menonton Salam Baitullah 2026 yang akan mula bersiaran pada 13 Mei 2026, iaitu hari Rabu 9 malam di TV1. Kita nak tahu juga apa agaknya kelainan yang akan dikongsikan untuk musim kali ini, memandangkan Salam Baitullah 2026 sudah memasuki musim yang ke-18. Dengarnya antara kelainan baru yang cuba ditampilkan untuk tahun ini, Salam Baitullah ada OST rasmi yang tersendiri. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Salam Baitullah 2026 dan lagu OST-nya, telah bersedia di Konti Radio Klasik pagi ini. Kita bersama-sama dengan Puan Rafidah Kamaluddin, merupakan penerbit Salam Baitullah untuk 2026, juga komposer kepada lagu OST Salam Baitullah. Juga istimewanya kita ada penyanyinya sendirilah, Ahmad. Selamat datang ke Radio Klasik. Juga kita ada Casey Rozemi selaku penerbit Amplak.
3: Betul.
2: Untuk Salam Baitullah 2026. Baik. Kita terus saja kepada Puan Rafidah. Puan Rafidah, kita nak tanya, selepas 17 tahun, ini musim yang ke-18, kenapa kali ini adanya OST rasmi ini?
4: Okey, untuk musim ke-18 ni, kami tim penerbitan ni nak mencari satu kelainan lah untuk dipersembahkan kepada penonton. Maklumlah dah 17 tahun bersiaran.
2: Betul.
4: Kan. So Salam Baitullah pun tak pernah ada OST sendiri selama ni. Jadi rasanya ini waktu yang sesuai lah untuk kita buat OST untuk Salam Baitullah.
2: Macam mana idea tu boleh tercetus?
4: Okay, sebenarnya idea ni tercetus bila masa kami tengah berbincang untuk mencari satu game changer untuk Salam Baitullah. Jadi sebelum ni pun saya ada buat lagu untuk program sendiri. Jadi pengarah kita, Puan Rahayu Wahid, pun mencadangkan, why not kita buat lagu, satu lagu, tapi kita ambil penyanyi sebenar dan kita buat orkestra untuk Salam Baitullah ni. So dari situlah kita pun mulalah.
2: Masa tulis tu dia memang dah terbayang lah ke macam mana?
4: Masa lagu tu dah siap tu dah terbayang lah.
2: Itu dia. Kita terus pada lah. Apabila kali pertama menerima naskah ini, jadi bagaimana perasaannya?
3: Subhanallah, alhamdulillah, masa awal di approach oleh pihak Salam Baitullah ni, saya pada rasanya tahun lepas bulan 10 ni tu, tapi persiapan diorang dah buat memang awal daripada tahun lepas lagi, habis-habis Salam Baitullah tahun lepas pun yang saya difahamkan dah mula. Dan perasaan tu memang kita rasa sangat besar hati. Kita rasa ni satu tanggungjawab yang sangat besar, yang kita pun dapat jadi terlibat sama. Bukan saja saya rasa, sebab bila saya dapat mula kerja merakam lagu ni, membuat semua kerja-kerja di sebalik menjayakan lagu ini, OST rasmi ini, saya dapat lihat semua yang terlibat ni kita saling macam bergotong royong. Semua tak ada rasa kita semua nak dapat apa sekecil pahala tu, walaupun dapat menjayakan, nak mengiringi jemaah haji setiap kali. Dan yang itulah saya rasa specialnya Salam Baitullah ni, setiap tahun mungkin orang tanya kenapa rating dia, dia akan sentiasa meningkat, akan naik, sebab orang yang dah pernah pergi haji balik tu akan rindu nak pergi ke Tanah Suci. Dan yang tak pernah pergi akan mula mungkin rasa bila tengok tu rasa, eh, aku teringin nak pergi. Dan satu program yang istimewa macam Salam Baitullah ni, saya sangat-sangat rasa apa, besar hati, seronok sangat. Alhamdulillah, syukur.
2: Itu
3: saya
2: juga
3: terima kasih banyak-banyak lah pada pihak program Salam Baitullah kerana sudi menjemput saya lah.
2: Itu juga dikira jihad terindah,
3: Masya Allah.
2: Walaupun kita tak dapat pergi, kita menyumbang sedikit, walaupun sedikit, walaupun mungkin sedikit, memberi kesan kepada pendengar dan penonton. Baik, mungkin dalam lirik itu lah, dalam lirik itu mungkin ada sebaris dua yang menyentuh hati, yang menyebabkan sebab. Sebab kalau kita dengar pun kita sebab. Maksudnya lagu tu sampai kat jiwa kita.
3: Yalah, rasanya macam gotong royong tu kok. Semuanya kerja secara ikhlas, dia akan keluar secara ikhlas tu, kita akan sampai ke hati orang dengan ikhlas. Kadang-kadang orang buat kerja ni, kadang tak ikhlas, dia tak sampai ke hati. Kadang tu bila semua tu kita buat tu bukan sekadar nak buat program, nak buat lagu biasa je, tapi nak mengiringi jemaah haji tu kan. Semua orang nak rasa feel tu, nak dapat. Jadi lirik yang saya rasa, saya lagu ni rasanya salam, ayat Salam Baitullah tu sendirilah saya, sebab sangat special. Saya dah biasa dengar perkataan Salam Baitullah ni, dah biasa kan, dah bertahun-tahun kita tahu program Salam Baitullah ni dikenali. Tapi bila kali ni dijadikan dalam melodi, dalam lagu dengan begitu indah sekali, saya rasa yang tu yang rasa macam seolah-olah kita ada kat sana. Kita, saya menyanyi tu pun macam pejam mata waktu recording tu, rasa seolah-olah eh, dah sampai ni, macam dah sampai, kita dah duduk naik kapal terbang, dah sampai-sampai, dah pakai ihram semua kan, macam dah, tu kan. Jadi yang itulah rasa Salam Baitullah tu sendiri, ayat tu kita rasa kerinduan, dan semoga dapat menjentikkan kerinduan kepada pendengar juga yang melihat.
2: Betul. Baik, Puan Rafidah sendiri, saya difahamkan lirik itu juga dicipta kerana rasa rindu. Sebelum program ini di bermula, kita selalunya akan hantar tim untuk ke sana dulu kan, dan puan antara orang yang dah ke sana. Dan lirik itu tercipta selepas balik sini ke atau di sana dah?
4: Oh, sebelum tu dah.
2: Oh, sebelum tu.
4: Lagu tu dah ada. Jadi bila kami ke sana tu, kami memang plan untuk shooting MV.
2: Baik. Jadi antara selain daripada OST, apa lagi yang mungkin kelainan yang Puan Rafidah janjikan kepada penonton untuk kali ini?
4: Okey, untuk tahun ini kami ada menampilkan pengacara baru, Ustaz Izmi Faris, dan kami juga ada segmen istiqomah lah, segmen baru untuk tahun ini. Itu antara dua, selain daripada OST dan MV, itu antara pembaruan lah untuk tahun ni.
2: Baik, kita nak tanya Casey Rozaimi yang tak sabar-sabar nak menjawab soalan ke?
3: Tak sabar.
2: bila lagi,
4: dah lama dia tunggu.
2: Bila lagi giliran saya buka dia tu.
3: Lagi giliran saya.
2: Lepas tu, kita nak tanya Rozaimi, Casey Rozaimi unplugged.
3: Yep.
2: Kenapa unplugged?
5: Okay, kalau kita ikut peredaran evolusi sebenarnya, evolusi kau, Salam Baitullah ni memang dah ada dah. Dulunya kita dah ada medsos, media sosial, kita hanya siarkan siaran utama saja. Wujudnya siaran untuk Unplugged ni daripada sembang-sembang medsos. Daripada sembang-sembang medsos tu lebih kurang dalam 2019-2018 itu. Dan tahun lepas kita berkonsepkan podcast, dipanggilkan Salam Baitullah Podcast. Tahun ni kita ubah kepada nama lain, Unplugged. Unplugged ni nama lain kepada podcast sebenarnya. Jadi itu yang dia, kita wujudkan Unplugged. Satu kelainan, kalau di TV dah ada satu MV kelainan, di Meso juga ada satu kelainan. Itu yang kita cetuskan Unplugged, berkonsepkan podcast jugalah. Cuma podcast ni kan, kita kalau kita dengar, sembang perkongsian ataupun pendapat-pendapat. Sama jugalah Salam Itu Amplak. Dia berbeza macam itulah. Mm-hmm. Itu yang wujudnya Amplak, insyaAllah.
2: Amplak kalau konsep kita tahu akustik.
5: Ya, yeah, betul.
2: Kan? Mm-hmm. Tapi kalau dalam bual bicara, Amplak lebih pada perbualan santai.
5: Betul.
2: Kan?
5: Betul.

0: tim saya seorang lagi, Hakim Ramli. Okay, dalam kita punya tim ada lebih kurang dalam 6 ke 7 orang. Mm-hmm. Untuk medsos saja. Lebih kurang kita akan setiap hari pengisian bergili-gili lah.
1: Mm-hmm. Baik, itu antara serba sedikit mengenai Salam Baitullah 2026 dan kita nak berehat seketika ini. Kita dengarkan lagu yang disebut-sebut tadi. Kita berhibur dahulu dengan lagu ini.

0: Itu tadi lagu tema Salam Baitullah 2026. Salam Baitullah, salam penuh cinta. Ku datang mencari redhamu, Kaabah menjadi saksi, ampunilah dosa-dosaku. Itu antara bait-bait dalam lirik lagu ciptaan Rafidah Kamaluddin. Nah, kita bersama dengan komposer untuk lagu ini. Saya nak tanyalah, kita kenal, kita kenal Puan Rafidah ni seorang yang kreatif. Apa je yang ada kat tangan dia akan menjadi tau. Jadi kita nak tanya, ketika menulis lirik tu, siapa yang mencadangkan untuk diangkat menjadi lebih besar, next level lah orang kata, orkestra kan. Siapa yang mencadangkan?
1: Yang cadangkan tu inilah pengarah
2: konsekutif.
1: Pengarah kita lah. Pengarah Seksyen Ewas Masa Puan Rayu Wahid. Dialah yang mencadangkan lagu ni dia dinyanyikan oleh penyanyi.

0: Dan dibuat orkestra. So dia jadi besar lah kan. Dia buat orkestra ni, dan lagu tu lebih, apa nak cakap,
1: belum jiwa ni gah-gah,
2: lebih gah. Lebih sesuai lah untuk dah 18 tahun kan Salam Baitullah. Dia kena perlu ada sesuatu yang gah untuk kita kongsikan dengan penonton. Itulah uniknya RTM. Kita ada semua. Kita ada orkestra, buat lagu, kita bagi kat dia dan angkat. Jadi Rafi dah tunjuk dah. Tanyalah kita ni tanyalah. Kita nak tanya penggambaran video klip itu kan dibuat sepenuhnya di orkestra sendiri, direntak kan?
1: Betul. Di sini juga.
2: Jadi ketika menghasilkan video klip itu, lebih emosinya, betul? Jadi bagaimana berlaku?
1: Waktu dia dua hari. Hari pertama saya datang untuk rakaman suara, untuk masukkan vokal dulu. Dan hari kedua tu datang untuk shoot terus daripada awal pagi itu. Alhamdulillah memang semuanya macam saya cakap tadi lah, memang bergotong royong semua nak menyiapkan, bukan saja tim orkestra tapi tim production, tim media sosial pun ada juga. Semua yang datang tu semua bukan sekadar bila nak balik. Kita ada orang kerja macam tu kan, tapi semua seronok nak dapat, nak buat tahu kita berada di sini atas satu sebab yang matlamat yang sangat tinggi. Kita nak mengiringi kan jemaah haji, satu benda yang kita dah biasa. Kita rakyat Malaysia pun, kita kalau adik-beradik balik nak pergi buat haji pun, kita pergi hantar sampai ke lapangan terbang pun, kita rasa tak dapat pergi pun tapi dapat hantar orang pergi haji pun satu benda yang sangat besar. Jadi yang tu semua dapat rasalah dalam semua usaha. Memang kali ni cakap pasal orkestra tu, saya saya mengakulah first time, tak pernah lagi saya sepanjang kerjaya saya merakam dengan orkestra yang penuh macam ni. Seramai berapa orang? 18? 17 orang macam tu. Memang full orkestra lah kira, penuh dan memang gah, memang sangat special. Treatment dia macam hidangan dia tu diberi sangat-sangat istimewa lah untuk OST RTM. Jadi rasa tu memang kita, memang satu tanggungjawab yang besar. Kita nak bawa habis baik seeloknya kan. Jadi saya dapat rasa dengan semua orang yang hadir pada hari itu juga pun sama juga.
2: Betul, untuk menyanyi dengan orkestra cabarannya lain.
1: Ya, betul.
2: Jadi mungkin sewaktu rakaman tu berapa kali sekali jalan ataupun bagaimana?
1: Ada setengah tu macam dekat perenggan verse dia tu ada beberapa kali kena ulang balik. Ada yang part yang susah sikit, ada buat ulang. Kita ada ambil berhenti lah kan. Jadi chorus dia saya rasa sekejap juga. Pasal chorus dia tu pun rasa catchy dan senang tangkap. Saya pun dengar awal-awal tu pun senang tangkap kan. Jadi kita pun alhamdulillah lah yang tu dapat buat sekejap juga lah. Dalam satu take tak ada rehat lah. Minum air je lah dalam studio tu kan. Kita tak adalah berhenti sagi sambung makan ke apa, baru sambung, tak ada. Semuanya dalam satu sitting lah.
2: Baik. Itu istimewanya rakan-rakan di section awal semasa. Sebab saya pernah berada di situ. Saya tahu betapa committednya mereka bekerja. Tidak perlu disangkal lagi teamwork itu. Teamwork itu sangat penting untuk menjayakan sebuah program. Baik. KC Rozaimi, dia kita nak tanya. Selalunya ada kuis.
3: Betul.
2: Kali ini
3: pun ada kuis.
2: Apa hadiah yang dijanjikan?
3: Seperti biasa, kalau yang mana dah biasa dengan Salam Baitullah ni, yang akan tahu dah. Kalau kuis harian, ada scan-scan hadiah dah. Kuis terkumpul, seperti biasa, hadiah utamanya memang pergi umrah ditaja sepenuhnya. Itu yang utamanya. Tahun ni memang ada juga, seperti tahun-tahun sebelum ni. Jadi kalau pada siapa-siapa yang rasa nak pergi umrah tu, jomlah join kuis Salam Baitullah. Kumpulkan 8 soalan terkumpul, tiap-tiap hari pun ada hadiah, tak ada masalah pun. Jadi mekanisme untuk tahun ni untuk jawab kuis.
1: Dia
3: jawab kuis tahun ni, mekanisme lain. Kita nak ajak semua penonton-penonton Salam Baitullah pergi ke Telegram channel Salam Baitullah. Sebab di situ nanti kita akan letakkan link soalan dan jawab, cara menjawab dekat situ. Jadi tolong pergi ke Telegram Salam Baitullah. Itu yang pentingnya.
2: Selain daripada itu, kelainan untuk tahun ini, kita ada kerjasama strategik dengan stesen-stesen radio di RTM, termasuk Radio Klasik.
3: Betul. Itu yang sangat-sangat-sangat yang kita teruja lah, sebab daripada cakap-cakap kosong, kita cuba nak mengajak DJ-DJ radio yang ada di Kesepuri ni, kita cakap-cakap kosong dan mereka menyambut baik. DJ-DJ apa pun turut serta. Antaranya setiap hari ada DJ daripada KLFM, Klasik FM, National FM,
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik, minta maaf eh. Radio Klasik, apa tu, apa semua dah, apa tu, Asyik FM pun ada. Jadi kita macam, diorang nak. Jadi itu yang saya teruja, dan kita ciptakan kandungan tu lebih santai lah. Jadi itu yang kita sesuaikan dengan amplak. Jadi kita aturkan perjalanan 45 minit ni memang santai, berinformasi, dan bukan sahaja dia bercerita pasal keadaan apa, situasi haji, tapi juga pada kehidupan kita seharian, dari segi motivasi, cara mengurus wang, macam mana mengurus anak pun ada dalam apa, Salam Betul Amplang ni, insyaAllah. Kan itu yang kita terapkan, insyaAllah.
2: Maksudnya tidak sahaja pada haji.
3: Betul.
2: Inilah banyak lagi.
3: Betul, banyak lagi.
2: Banyak input yang diselitkan. Siarannya bila?
3: Baik, kita mula dulu macam pre-show lah, pre-show untuk Salam Betul lah. Jadi kita bermula daripada 7.45 malam sehingga 8.30 malam, 45 minit. Jadi kita akan bersiaran di Facebook, YouTube, TikTok. Itu yang tiga medsos channel ni yang akan kita bersiaran. Kita akan juga bersiaran di RTM page, Facebook, Berita RTM, TV1, kita akan cross post juga. Itu maksudnya kita punya viewers tu lebih besar sebenarnya. Kita itulah tanggungjawab untuk medsos ni tinggi sebenarnya. Sasaran dia terlalu tinggi. Macam timbal pengarah kami ya, atau pengarah eksekutif kami mensasarkan belas juta. Asalnya kita hanya dalam 2 juta, tapi itulah dia kata dalam 16 juta tu kalau tilawah boleh, kenapa Salam Betul tak
2: itu
3: boleh.
2: Cabaran,
3: itu cabaran
2: Salam Betul untuk tahun
3: betul, ini. Betul, betul.
2: Baik, Puan Rafidah. Di mana agaknya siaran Salam Baitullah ini akan dijalankan? Selalunya kita di masjid-masjid kan kita.
0: Okey, setelah 2 tahun kita bersiaran di masjid, wah, jadi tahun ni kita kembali ke studio. Dan kita juga ada penonton. Dan siapa yang berminat untuk jadi penonton boleh datang ke Angkasa Puri di studio M1 dekat sini.
2: Macam mana diorang, mereka nak datang tu?
3: Cara dia mudah je. Okay. Kalau misal kata semua penonton-penonton yang nak datang ke menaksikan sendiri di studio, kita ada link kita letakkan di setiap medsos. Link tu isi macam RSVP lah. Kita isi, jadi kita berapa orang pack, sebab setiap hari 100 orang sahaja yang akan kita pilih. Jadi tolong isi, jadi datang ke rasakan kan, orang kata menonton secara telus ah. Terus apa tu, rasakan ah. Cipta kenangan bersama dengan Salam Betul untuk musim ke-18 ni, insyaAllah.
2: Kita ada targetnya. Kita ada berapa jumlahnya nak dicapai. Moga-moga tercapai,
3: insyaAllah.
2: Dan lah juga untuk akhirnya untuk OST Salam Betul, apa harapan lah?
1: Harapan saya, insyaAllah, semoga orang yang mendengar lagu OST Salam Baitullah ni yang sangat istimewa kali ini, terjentik rasa rindu nak pergi. Walaupun ada yang pernah pergi dan ada yang tak pernah pergi ni kan, yang tak pernah walaupun pergi umrah pun, biar dia dapat rasa sejentik teringin nak pergi. Sebab Allah nak tengok kita nak ke tak nak. Kadang kita disibukkan dengan kerja, dengan dunia, keluarga, biasalah. Tapi Allah nak tengok kita nak tak nak. Kita kena cakap nak dulu. Jadi semoga dapat menjentikkan dalam hati orang tu, kata, aku nak lah. Aku nak, dan Allah akan buka jalan yang kita tak sangka-sangka. Dan situlah saya harap-harap sangatlah dapat menjentik kerinduan tu dalam hati pendengar. InsyaAllah.
2: Puan Rafidah, mengapa penonton perlu menonton Salam Baitullah 2026 kali ini?
0: Okay, penonton perlu menonton program kami tahun ini. Ada banyak
2: Perkongsian.
0: perkongsian yang
3: menarik,
0: menarik dan istimewa lah untuk penonton tahun ni. Mm-hmm. Jadi jangan lepaskan peluang ni lah untuk menonton di TV1. Mm-hmm. Dan secara online RTM Klik, mm-hmm, pada pukul 9 malam hingga 10.30 malam.

0: malam bermula 13 hingga 27.
1: Baik, itu tadi antara rangkaian promosi Salam Baitullah 2026 bersama-sama dengan penerbitnya, penyanyi OST-nya dan penerbit Unplugged untuk Salam Baitullah 2026. Jangan lupa untuk saksikan Salam Baitullah musim ke-18 2026 bermula 13 Mei 2026 hari Rabu 9 malam di TV1. Dan untuk anda bertiga dan seluruh tim penerbitan Salam Baitullah, moga apa yang saudara semua usahakan diberkati. Amin. Dan dipermudahkan, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi memeriahkan Konti Radio Klasik pagi ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Nya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindunya.

Menghampiri pukul 12 tengah hari. Terima kasih kerana terus setia selama lebih kurang 1 jam Nostalgia di Klasik bersiaran. Jangan lupa janji temu saudara bersama-sama Nostalgia di Klasik 10 malam nanti. Untuk waktu ini, sebelum berakhir, berhibur dahulu dengan lagu ini. Petikan daripada filem Celorong Celoring tayangan 1962, nyanyian Wahid Sati dan Zainal Abidin, Mabuk Kuasa. Terus menggamit kenangan Nostalgia di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan. Nostalgia di Klasik.

yang bersuara itu mengaku raja seperti aku. Nanti ku sumpah menjadi batu, barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi batu.

langkah bodohnya tingkah si Gerdil. Bagai sembangau dengan sang kecil, kalau ku terpini engkau pun geme, seperti lemping yang

kembali mendengarkan lagu-lagu 70-an dan 80-an, juga lagu-lagu irama Melayu menerusi melodi klasik. Masih bersama-sama saya, Adalia Nasharudin, dalam Hati Ada Cinta, dalam Cinta Ada Kita, sehingga pukul 2 petang nanti. Selamat tengah hari Mama Ila Labu, Encik Zulkona, Aiza Rahman, Jaya Kesuma, Rusni Sultan dari Kuching Sarawak, juga selamat tengah hari Encik Saidi Damin, pendengar dari Tawau Sabah. Terima kasih dan selamat tengah hari juga buat semua kerabat pendengar Radio Klasik yang sama-sama mencipta kenangan pada Sabtu lepas. Yang dalam perjalanan untuk kembali ke rumah masing-masing, terus menjadi tulang belakang kami dan sentiasa setia menyokong kami di Radio Klasik. Semoga selamat sampai, dan kepada yang dalam perjalanan tu, terimalah lagu ini, keluhan perantau Dato' Jamal Abdillah, melodi klasik.

0: Comedy Classic. Rakan Niaga, taman menggamit kenangan.
1: Itu yang warna hitam tu, brownies ada brownies?
2: Ada.
1: Wah, kalau ada tu tak nak buat nampak ni, nak buat ni majlis sambut anak.
2: Kalau sebelum ini saya dikenali sebagai pengusaha barang angkat rumah, ini bertukar kepada makcik bubur sebab saya adalah pengusaha aneka jenis bubur.
3: Itu yang paling laku sekali ni mesti jam ambung daun pisang. Maknanya kau makan nasi ambung tu atas daun pisang panjang.
2: Wow. Mesti setiap peniaga kita mesti kena ada visi dan visi kita kena tetapkan pada awal tahun.
0: Yeah. Jadi untuk kami, setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik. Perlis, Kedah, Pulau Pinang 104.9 MHz di Utara.

Melodi Klasik. Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: cabaran. Kosar hidup rakyat.
1: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
0: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena kabela kan?
1: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
2: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
3: Lagi? Ada lagi.
2: Tak apa, kena lupa hidup aku.
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
4: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
5: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
6: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, untuk waktu ini pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan beri laluan kepada segmen tajak anda dan kita akan bersama-sama dengan DCM Herbs Legacy di talian sudah bersedia Nurul Ain Abdul Razak. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Adalia?
0: Sehat alhamdulillah. Ain sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Apa agaknya perkongsian menarik untuk hari ini? Teruskan Ain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Radio Klasik menggamit kenangan. Apa khabar hari ini? Moga semuanya sihat dan dilimpahi ketenangan waktu-waktu macam ni kan. Kalau tengah duduk berehat, tengah masak ke, tengah pandu kereta ke, terima kasih kerana sudi bersama saya dalam slot tajaan selama 15 minit ini. Jadi kadang-kadang bila kita duduk seorang-seorang sambil dengar radio, timbul rasa rindu pada diri kita yang dulu. Dulu badan kita kuat kan. Naik tangga pun laju, tidur pun lena, makan sedap, kulit pun berseri. Sekarang bangun pagi pun rasa sendi sakit sana sini kan. Perut selalu rasa tak selesa, emosi pun naik turun. Tapi ramai antara kita fikir, alah biasalah dah berumur ni. Tapi betul ke itu sebabnya? Sebenarnya badan kita ni tak kisahlah berapa umur kita, yang dia kisah cukup ke tak zat, cukup ke tak rehat, cukup tak penjagaan dalaman. Dan bila dalaman tak jaga, mulalah bermula dari letih. Jadi lesu kan, lama-lama datanglah macam-macam. Darah tak lancarlah, angin penuh, hormon tunggang terbalik. Itu yang ramai mula cari ikhtiar. Sebab itu hari ini saya nak perkenalkan satu produk yang bukan sekadar sedap tapi membantu sangat-sangat untuk orang yang nak rasa badan kembali sihat perlahan-lahan. Produk yang saya maksudkan ini tak lain tak bukan, iaitu pati sarang burung walet pelvis 4 dalam 1. Kenapa 4 dalam 1? Sebabnya dalam satu botol pelvis ni terkandung 4 bahan utama yang masing-masing ada fungsi tersendiri, iaitu madu, delima, rozel dan sarang burung walet. Tapi bila kita gabungkan, dia jadi satu formula lah yang lengkap untuk jaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Ia bukan saja sedap tau, tapi juga berkualiti tinggi dan dibotolkan dalam botol kaca eksklusif berisi padu 325ml untuk kekalkan kesegaran. Okey, satu benda yang selalu orang tanya bila nak cuba sesuatu produk ialah produk ini ada kelulusan ke tidak. Jadi Pelvis ini tuan-tuan dan puan memang ada kelulusan. Produk ini dihasilkan oleh syarikat Bumi Putra

0: dan diproses di kilang yang berdaftar serta mendapat pengiktirafan dan kelulusan daripada pihak berwajib lah. Okay? Setiap botol dihasilkan dengan teliti ikut prosedur, ikut standard kebersihan dan ada label jelas supaya pengguna tahu apa yang mereka minum. Bukan itu saja. Perfume juga disahkan selamat diminum. Tiada bahan terlarang dan yang paling penting bukan ubat tapi minuman kesihatan semula jadi. Jadi bukan orang dewasa je boleh minum, anak-anak 3 tahun ke atas pun boleh minum. Mak ayah yang dah berumur pun sesuai. Baik, kalau kita tengok badan kita ni ibarat satu mesin besar. Ha kan? Dalam satu hari je macam-macam dia kena buat proses makanan, tapis, toksin, jaga, hormon, hasilkan tenaga, paiki tisu kita, angkut oksigen dan macam-macam lagi. Dan bila satu bahagian mula jam, yang lain pun akan terkesan. Jadi perfume lah bantu reset semula sistem badan kita perlahan-lahan. Dia tak bagi kesan wow dalam 5 minit. Tapi bila amal hari-hari, badan kita mula rasa perbezaannya. Okey? Apa perfume ni bantu untuk tubuh badan kita? Mestilah bagi tenaga pada kita. Okey? Kalau selalu rasa lesu, tak bermaya, bangun pagi pun lemau je, perfume lah bantu top up semula tenaga kita secara semula jadi. Lepas tu, dia bantu kita cuci usus dan buang angin yang terkumpul. Ramai tak sedar dalam badan kita ni penuh toksin dari makanan, kan, asap, tekanan. Jadi perfume ni membantu cuci perlahan-lahan dan bantu perut kita ni rasa ringan. Jadi bila usus kita bersih, kita tak sembelit dah, badan pun lebih ringan. Okay? Perfume juga membantu kuatkan dalaman dan menstabilkan hormon terutama untuk wanita. Okay? Perfume bantu betulkan balik sistem hormon yang kadang-kadang tak stabil tu. Jadi bila hormon okey, mood kita pun okey. Dia juga membantu tidur kita lebih lena. Bila dalam dalaman kita tenang, usus bersih, angin kurang secara automatik, tidur kita pun lebih nyenyak lah. Kemudian untuk seni-seni sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam perfume membantu baik pulih sendi. Kurangkan rasa lenguh-lenguh, sakit lutut, bahu dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi, bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak kusam, makin cerah dan lembut. Tak perlu make up tebal-tebal tuan-tuan perempuan. Senang cerita, perfume bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang. Macam enjin kereta, bila cukup minyak, cukup air, cukup servis, jalan pun lancar kan. Badan kita pun sama. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga. Baiklah, kalau tuan-tuan perempuan tengah dengar sekarang, ini bukan kebetulan. Mungkin ini masa yang tepat untuk mula jaga kesihatan dari dalam. Ramai dah cuba, ramai dah repeat. Kalau tak elok, tak. Kan ribu-ribu orang sanggup beli lagi. Sekarang ni, kita tengah ada promosi istimewa untuk tuan-tuan perempuan. 6 botol perfume hanya RM200 sahaja. Kalau sebotol harga asal RM155. Tapi sekarang promosi 6 botol cuma RM200. Itu maknanya satu botol sekarang cuma lebih kurang RM33 sahaja. Jauh beza kan? Daripada bayar RM155 untuk satu botol, baik ambil 6 terus. Dapat harga jimat. Manfaat pun berganda. Lepas tu ada sedikit charge penghantaran dikenakan, tapi kami masih kekalkan harga promosi supaya pelanggan tetap dapat harga yang jimat. Jangan risau, okey? Jadi jangan tunggu lama-lama. WhatsApp atau telefon terus ke 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Tapi promosi ini sah sampai jam 6 petang sahaja. Lepas jam 6 petang, harga kembali seperti biasa. Jadi, jadi jangan risau. Rebutlah peluang yang ada ni, kita berehat sebentar dan kembali selepas ini.
1: Baik, kita berehat seketika kembali nanti bersama Nurul Ain Abdul Razak, Regisi M Herbs Legacy.

0: 等下你啦，不能等等啊。
1: 哦哦，你先过来啦。
2: Baik, waktu sekarang pukul 12.39 tengah hari dan kita masih lagi dalam segmen tajaan. Masih lagi bersama-sama dengan Nurul Ain Abdul Razak dari DCM Herbs Legacy. Teruskan Ain.
3: Baik, terima kasih yang masih setia mendengar Radio Klasik dan buat tuan-tuan dan perempuan yang baru sahaja buka radio, ini berita penting yang memang tak patut dilepaskan. Saya ulang semula promosi hari ini, kami bagi tuan-tuan dan perempuan harga terlajak murah, 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Saya ulang, 6 botol Perfai hanya RM200 sahaja. Dan ada sedikit charge penghantaran, jadi promosi pun tak lama tau tuan-tuan dan perempuan. Sampai jam 6 petang ini aja masih ada peluang lagi untuk rebut promosi istimewa ini. Jadi terus hubungi kami di talian 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baik saudara, kadang-kadang kan dia tengah jawab mesej pelanggan, tiba-tiba dia bagi satu soalan cepu emas. Perfai ni confirm ke berkesan? Kalau saya ada bacaan tekanan darah tak cantik ke, boleh ke minum? Betul ke ni bukan ubat tapi boleh bantu macam-macam? Macam-macam soalan tau tuan-tuan perempuan. Bukan setakat sesuai. Memang patut sangat ambil Perfai ni. Bukan ubat tau tapi dia bantu badan kita ni flush, perlahan-lahan keluarkan angin, buang sisa dalam usus, kuatkan balik bahagian dalaman yang makin lemah. Macam kita siram pokok hari-hari, lama-lama segar balik daun dia kan. Macam tu jugalah bila kita jaga badan dengan bahan semula jadi seperti madu, rosel, delima dan sarang burung walet. Semua tu bukan bahan asing pun, dah ratusan tahun orang guna. Cuma sekarang kita mudahkan dalam bentuk botol saja dan cara minum pun mudah. 2 sudu pagi sebelum sarapan dan 2 sudu lagi sebelum tidur malam. Itu untuk orang dewasa lah. Okey, untuk anak-anak 1 sudu kecil pagi dan malam. Minum secara konsisten, yang penting minum air kosong yang secukupnya. Tapi kalau tuan-tuan perempuan memang tengah ambil ubat daripada hospital atau klinik, jangan risau, tetap boleh amalkan Perfai. Cuma jarakkan masa lebih kurang 1 jam dari waktu ambil ubat. Tujuannya supaya khasiat Perfai tak bercampur terus dengan ubat. Dan setiap satunya dapat serap ke badan dengan lebih berkesan lah. Okey, jadi sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur pun nyenyak, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Okey, bukan itu sahaja ya. Ada yang kata juga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum-sebelum ni. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Kalau musim hujan pun jarang-jarang demam dah sekarang. Sebab itu kita selalu tekankan produk Perfai ni kita formulakan khas, bukan main campur-campur saja. Setiap bahan dalam tu semuanya digabung untuk satu tujuan besar, untuk kesihatan menyeluruh. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Sebab itu siapa yang minum Perfai secara konsisten akan rasa beza, bukan satu tempat saja tapi satu badan. Okey, satu perkara yang buat kami rasa terharu dan bersyukur sangat bila setiap hari makin ramai pelanggan hantar maklum balas positif lepas minum Perfai. Kami memang dah terima banyak testimoni ya, daripada makcik-makcik yang dah lama sakit lutut, pakcik-pakcik yang selalu kembung perut, ibu-ibu yang selalu cepat penat lepas bersalin, sampailah ke anak muda yang nak jaga tenaga dan kulit. Macam-macam cerita mereka kongsi. Tak sangka minuman sihat dalam botol kaca ni boleh bagi kesan macam tu. Dan semuanya bukan cerita rekaan. Kami simpan, kami rekod dan kami hargai setiap satu testimoni itu. Sebab apa? Yang kami usaha, Allah izinkan untuk bantu ramai orang rasa lebih sihat dan bertenaga. Bagi kami, bila pelanggan sihat dan gembira, itu yang paling besar nilainya. Dan sebelum saya akhiri siaran ini, izinkan saya ulang sekali lagi. Kerana kita tahu dalam hidup ini, peluang yang baik tidak selalu datang dua kali. Hari ini, kami bawakan satu peluang ikhtiar yang bukan saja murah dari segi harga, tetapi besar nilainya pada kesihatan, ketenangan dan harapan. Kita tak janjikan bulan dan bintang, tapi kita bagi yang sebenar-benarnya, produk yang selamat, ada kelulusan dan dah bantu ramai orang rasa lega. Kalau tuan-tuan perempuan tengah cari ikhtiar yang selamat dan boleh minum hari-hari, inilah masanya. Harga tengah promo dan hari ini dengan harga yang kami berikan khas untuk tuan-tuan perempuan yang setia mendengar, anda boleh dapatkan 6 botol Perfine hanya RM200. Saya ulang, 6 botol Perfine hanya RM200 saja dan ada sedikit charge perhantaran. Kalau tuan-tuan perempuan sedang mendengar, jangan biar peluang ini berlalu begitu saja. Terus WhatsApp atau telefon kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Ulang sekali lagi, 014-988-2436. Sebelum saya undur diri, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan sedikit buah tangan. Minum madu campur delima, Rozel segar, sarang burung walik pun ada. Perfai bantu sihat bersama. Promosi hebat, jangan tunggu lama-lama. Jumpa lagi dalam slot seterusnya, insyaAllah. Terus setia bersama Radio Klasik, menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun Ain hari ini. Itu tadi perkongsian dan tawaran menarik dari DCM Reps Legacy bersama-sama Nurul Ain Abdul Razak. Dan pastinya istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik. Berhibur terus dengan lagu ini, Semanis-Manis Gula. Nyanyian Rahimah Rahim. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Melodi Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju untuk menunaikan salat dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang dan berwibawa. Dan janganlah tergesa-gesa. Apa yang kamu dapati daripada salat itu maka ikutilah. Dan apa yang kamu tertinggal maka sempurnakanlah.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Aku Miliki Bayanganmu, Dato' Khadijah Ibrahim berduet bersama-sama Dato' Ramli Salrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Terima kasih kerana terus kekal setia mendengar kami di Radio Klasik Mengkamit Kenangan. Baik, saya nak tinjau-tinjau sekejap siapa yang sedang mendengar saya di WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Selamat tengah hari Zaid Abu Bakar dari Ipoh, Azlan Azizan titipkan ucapan selamat hari ibu buat ibu tersayang Puan Rosnani Nayan di Kuala Krau. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus. Walau sejauh mana pergi, mak tetap insan paling berharga dalam hidup. Semoga mak sentiasa sihat, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Sayang mak selamanya. Pok Jis dan Haji Jaiz, selamat tengah hari, hati-hati dalam pemanduan. Kita juga ada Wan Abdul Rahman dari Kuching, Kak Ram dari Lubuk Cina Melaka. Selamat makan tengah hari juga buat semua pendengar Radio Klasik. Selamat tengah hari Encik Kasim Osman, Kampung Batu 3, Jalan Kapar Kelang. Cantik gambar yang dikongsikan di WhatsApp Radio Klasik. Simpan elok-elok sebagai kenangan. Juga selamat tengah hari Sema dari Limbang, Sarawak. Juga Remy Helmi NS yang juga sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Juga kita ada anak Mat Tacak, Kota Kuala Muda, Kedah. Terima kasih kerana mendengar kami di Radio Klasik. Juga kita ada siapa lagi kita ada? Kita ada Nasruddin Ahmad yang juga sedang mendengar ketika ini. Terima kasih kerana terus setia teman berteman bersama-sama saya, Adalia Nasharuddin. Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti.

OD Classic. Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

sampai di pukul 2 petang waktu ini. Tugasan saya temani saudara menerusi Melodi Klasik akan berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan saudara menemani saya di Konti sejak pukul 10 pagi tadi. Terima kasih juga yang sempat berkongsi masa menyapa saya di WhatsApp Radio Klasik. Moga hubungan ini bukan setakat di sini saja, moga sentiasa berkekalan selamanya. Selepas ini, rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad akan temani saudara untuk Mestika Klasik. Sekian untuk waktu ini. Ada Liana Syarudin, dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kita. Undur diri. Jumpa lagi nanti, insyaAllah hari Khamis nanti. Sayang semua. Assalamualaikum.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Lagu persembahan Dato' Ahmad Jais, rakaman tahun 1971, lagu bertajuk Antara Dua Hati. Di ruangan Mestika Klasik, 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti, kami sajikan saudara dengan lagu-lagu irama pop ye-ye sehingga pukul 4 petang, disulami dengan lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Terima kasih yang setia mendengar waktu ini menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga terus ke telefon pintar saudara, menjadikan saudara antara 3 juta pendengar radio klasik yang mendengar radio klasik menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, sekejap lagi ada lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Si Dara Jelita, dan lagu ini persembahan Raftah Baci, Pandangan Mesra di Mestika Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
3: Tak ada.
4: Ni buat terkejut selalu milah ke Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
5: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Tiada Cinta Sejati. Dan waktu sekarang ini 2:27 minit petang. Selamat petang saudara yang terus setia dengan Radio Klasik. Sedang bertugas, semoga segala tugasan saudara berjalan seperti yang dirancangkan. Dan terima kasih kerana memilih Radio Klasik menjadi peneman sambil saudara menjalankan tugasan-tugasan harian saudara waktu ini. Terima kasih juga yang dah pun menghantarkan komentar, ucapan dan sebagainya. Terus ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang belum lagi, silakan hantarkan segala perkongsian kenangan. Terus ke nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Terima kasih Mama Ila Labu. Hai, selamat petang. Ada Wan Salman Naim di Sabak Bernam.

Amy dari Johor Bahru, ucapan salam untuk semua pendengar setia Radio Klasik. Juga ada Kak Rohaya Jack macam biasa. Selamat bertugas untuk DJ Nadia. Juga untuk semua pendengar setia Mestika Klasik, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan. Hai Atih Yaakob di Kampung Janging, Port Dickson. Ada Osman Dahan di Ipoh Perak, Jaya Kesuma. Juga ada Pak Chu Murizam. Hai, selamat petang. Metua Tan di Kuching, Sarawak, ke Asmah Jamiran dan semuanya. InsyaAllah nanti saya bacakan lagi. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu persembahan Jah Murniwati bersama-sama Jaya Murni, rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Teruna Pujaan. Tapi sebelum itu, kita berhibur dengan lagu rakaman tahun 1966 bertajuk Manis Manja, lagu Dendangan M. Bakri bersama-sama iringan The Antarctics.

0: Kalau cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
4: Radio Klasik di Kuching, 92.9.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1. Oh,
1: istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat.
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Radio Klasik menggamit kenangan.

Semenjak kehilanganmu, dendangan juara bintang RTM tahun 1985. Siapa lagi kalau bukan Ramlah Ram. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Silakan singgah juga ke laman media sosial Radio Klasik di Facebook, Instagram dan juga TikTok Radio Klasik. Boleh cari kami dengan kata carian Radio Klasik. Boleh teman berteman bersama-sama Nadia. Boleh cari saya dengan kata carian Nadia _ Klasik. Terus berhibur lagi, lagu-lagu menggamit kenangan menanti saudara. Sekejap lagi ada lagu persembahan Helen Velu, lagu yang dinyanyikan dengan iringan The Killats, lagu bertajuk Tanpa Teman. Dan ini lagu persembahan Jaafar Osman, lagu bertajuk Kau Ku Rindu. Semuanya di Mestika Klasik, Radio Klasik, radio nombor satu di hati saudara.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih terus setia bersama-sama kami di Konti Siaran Radio Klasik juga. Kita ada Cik Man kita dari NESQ. Ada promosi yang cukup hebat tadi. 10 botol dengan harga RM300 sahaja.
1: Yeah. Ha, wow. Saya rasa 10 botol untuk harga RM300 sebenarnya bukan sahaja untuk tuan-tuan yang rasa nak ubah diri. Yang rasa kekerapan, stres, kan, murung dengan kesihatan tak tentu kejap-kejap. Dalam minggu ni saja batuk. Dalam minggu ni saja dia demam. Dalam minggu ni saja aku tak boleh lah nak join mat. Seronok ada majlis dekat surau, ceramah itu ceramah ini, kan. Saya tak boleh lah, badan tak berapa nak ngam. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita cuba amalkan minuman kesihatan ataupun minuman tambahan, bukan ubat. Ha, ada orang setengah, Samuel Malik ni ubat. Bukan, jangan, nanti saya kena bom nanti, kan. Bukan, ia adalah makanan ataupun minuman sejak dari tahun dahulu, zaman nenek moyang kita lagi. Mungkin waktu tu zaman perubatan dia tak berapa nak canggih teknologi, kan. Orang menggunakan bahan-bahan alami ni untuk membantu daripada tahap kesihatan kita yang mungkin ada sakit itu, sakit ini. Dan alhamdulillah nampak kesan yang sangat positif. Jadi di sekarang ni teknologi tinggi, kita dah buatkan, kita dah tak perlu lagi tuan-tuan nak pergi ke hutan cari Samuel Malik, tak perlu. Dapatkan promosi kami hari ini 10 botol dengan harga RM300. Saya hanya buka kepada 1000 botol yang pertama saja. Ingat, pendengar Radio Klasik berjuta orangnya. Hanya 100 pelanggan saja yang akan dapat promosi kami untuk hari ini. Ingat tuan-tuan, kat mana cuma nombor telefonnya dah tak sabar nak telefon nak buat tempahan. Okey tuan-tuan, boleh ambil nombor telefon ini untuk buat tempahan. 013-245-5548. 013-245-5548. Ataupun WhatsApp di talian kami 016-200-4348. 016-200-4348. Masing-masing ada cas perhantaran. Untuk promosi ni, ya, ada cas perhantaran. Janganlah kau mengira. Udah kita diskaun RM1,500. Cas perhantaran tu berapa ringgit je? Tak sampai, apa, saya rasa RM20 je. Eloklah, kita nak bagi dekat anak-anak kita yang baru bekerja, kan. Jadi, berbaloi untuk tuan-tuan nak jana pendapatan pun boleh. Ada makcik seorang ni duduk dekat Felda, kan. Dia memang beli borong dengan kita. Promosi, ada promosi 10 botol, dia beli 2 set. Kenapa makcik beli banyak? Makcik ke yang makan? Tak. Makcik tu kat rumah kawan tu, ha. Makcik dah badan segar, makcik cerita dengan dia. Ha, makcik jual lah sikit. Nak jual berapa, saya tak kisah. Jangan jual lebih daripada harga botol. Nanti orang telefon dekat pejabat, kami beli apa, harga 200 botol. Cik Man tak pernah jual 200. Tuan-tuan, kita jual 10 botol dengan harga 300. Tak perlu saya nak bagi tahu harga satu botol berapa. Yang paling penting hari ini, hari ini untuk hari ibu, untuk yang mana suami sayangkan isteri, yang mana anak nak bagi hadiah dekat umi pun boleh, tak jadi masalah. Untuk hari ini 10 botol RM300, tuan-tuan boleh hubungi kita di talian untuk tempahan. Ingat ya, promosi sampai 6 petang saja ya. 1000 botol saja saya buka. Okey, 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jadi banyak lagi saya nak cerita-cerita, cuma masa tak ada. Saya cerita salah satu je lah, pelanggan kami, testimoni kami yang sebelum ini, beliau memang ada bacaan-bacaan yang sangat menakutkan. Okey, tak boleh minum itu, tak boleh minum ini, tak boleh makan ini. Anak berjaga macam doktor ni, ambil buku kan. Tak boleh bapak. Ni tak boleh, itu tak boleh. Jadi kesian kan. Jadi dia cuba juga minum produk kita. Alhamdulillah semakin hari semakin berkurangan bacaan-bacaan tu, dah nampak macam stabil. Jadi alhamdulillah lah, tak adalah minum air kosong je setiap hari kan. Jadi kita ikhtiar sihat. Jangan tidak berusaha, kita berusaha bertawakal. Jangan duduk diam aja. Tak apalah minggu depan okey. Siapa cakap tak? Kesihatan ni memang ditentukan daripada Allah SWT dengan izin. InsyaAllah kita ada ikhtiar sehat. Jadi tuan-tuan, untuk hari ini dapatkan promosi 10 botol minuman sarang burung walet NESQ dengan harga RM300. Telefon kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548 ataupun 016-200-4348. Jadi yang mana nak dapatkan produk yang satu botol, dua botol ke, tak apa. Dah datang ke kedai platform sosial media kita. Ada TikTok, ada Shopee, boleh beli dekat sana. Dan ini saja masa yang saya ada berkongsi manfaat kebaikan untuk anda. Jangan fikir lama-lama. Hari ini tawaran sampai jam 6 petang saja. Saya tunggu panggilan anda. Itu saja. Terima kasih Nadia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi saudara bakal dihiburkan dengan lagu persembahan Fatimah HS dengan iringan Leventons, lagu bertajuk Pengorbanan. Dan ini lagu persembahan SG Bang, lagu bertajuk La Oba yang juga pernah dirakamkan awalnya oleh Kasim Selamat bersama-sama iringan The Swallows. Terus bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan. Mestika Klasik.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda, setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
5: Lanjar, lanjar.
6: Mau di mana?

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
2: Fiction masa tu kan masa nak kenal dengan cara baru lah dibawa orang muda dulu. Memanglah ke sana saya ikut gitu tu, ikutlah juga ikut bertanding dengan diorang. Selepas Jolly, selepas apa tu, family tu, dan bila saya tukar Kuala Lumpur, adik-adik saya pun nyanyi, saya sama-sama lah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Anita Sarawak, rakaman tahun 1979. Lagu bertajuk Dengarlah Ini Cerita. Dan waktu sekarang ini 3.41 minit petang, saudara. Terima kasih terus kekal. Jadikan kami pilihan utama. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di ruangan Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini 11 Mei 2026 Masihi. Di Kota Kinabalu Sabah, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.34 minit petang tadi. Wilayah Persekutuan Labuan 3.38 minit petang. Di Kuching Sarawak 4 petang. Johor Baru Johor 4.25 minit petang. Kuala Terengganu Terengganu 4.26 minit petang. Kuantan Pahang 4.28 minit petang. Di Kota Baru Kelantan 4.30 minit petang. Bandaraya Melaka Melaka 4.31 minit petang. Seremban Negeri 9 4.32 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.33 minit petang. Ipoh Perak 4.36 minit petang. Georgetown Pulau Pinang 4.38 minit petang. Alustar Kedah dan Kangar Perlis 4.37 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Sekejap lagi ada lagu persembahan Aini Hamid, lagu bertajuk Sinar Bulan. Dan ini lagu persembahan M.Ku Ahmad bersama-sama iringan The Wisma. Lagu bertajuk Ingin Tahu, semuanya di Mestika Klasik.

Lagu bertajuk Di Mana Oh Kasih, persembahan Dato' M. Sharif bersama-sama Zaleha Hamid, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan lagu itu tadi sebenarnya adalah lagu saduran. Lagu asalnya bertajuk Mechali Mechali, nyanyian Muhammad Rafi bersama-sama Lata Mangeshkar yang pernah menghiasi filem Profesor pada tahun 1962, lakonan Shami Kapoor bersama-sama Kalpana. Terima kasih terus setia jadikan kami pilihan utama Radio Klasik nombor 1 di hati saudara, menjadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar Radio Klasik menerusi pelbagai platform. Terus berhibur, lagu menggamit kenangan seterusnya adalah lagu persembahan Rahman Muhammad dengan iringan The Siglap Boys. Lagu bertajuk Berpisah, tapi kita belum lagi nak berpisah. Kita layan dulu lagu persembahan Nur Leila Nasir, lagu bertajuk Makin Jauh Bertambah Sayang. Terus setia Mestika Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Persembahan Junaina M. Amin, Kau Bermuram, Ku Berduka. Lagu yang pastinya menggamit kenangan manis saudara, mengingatkan saudara kepada sebuah kenangan dulu-dulu yang dah kongsikan di ruangan WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih yang tidak terhingga. Yang belum lagi bolehlah hantarkan ke nombor 013-5656-128 seperti yang dilakukan oleh Abang Mat Rock kita, Abang Mat Rock 60 Sin. Layan terus lagu-lagu di Mestika Klasik ni sambil memandu lori. Hati-hati memandu ya. Juga ada Acik Normalamat, macam biasa layan terus Mestika Klasik. Juga ada Kak Salbiah Saleh di Kuching, Sarawak. Nak ucapkan selamat hari ibu buat semua yang bergelar ibu. Walaupun ibu saya tiada lagi, namun jasa ibu takkan dilupa sepanjang hayat. Tiada ibu bapa, tiadalah kita di dunia ini. Dan didoakan agar arwah ibu tenang dan ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Amin. Al-Fatihah. Juga ada Kak Wan Nuriza petang ni. Layan terus lagu-lagu menggamit kenangan di Yan Kedah. Setia dengan Mestika Klasik. Dan lagu-lagu petang ini juga ditujukan untuk semua pendengar setia Mestika Klasik. Semoga terhibur ya. Juga ada Kak Hamidah Kasim di Batu Berendam, Melaka. Apa khabar orang Melaka? Sihat ke tu? Juga ada Min Rahim di Johor Bahru. Ada Abang Zul Kona di Meru, Kelang. Semoga sihat sejahtera ya. Bahagia hendaknya. Layan je lagu-lagu di Mestika Klasik. Wow, ada gambar juga ni. Terima kasih untuk gambar kenangannya. Saya simpan gambar tu nanti. Juga ada Yusuf Muhammad Dana di Pantai Seremban. Layan Mestika Klasik sambil berehat. Tetap layan lagu-lagu di Mestika Klasik. Baik, jom kita berhibur lagi. Seterusnya ada lagu persembahan Sunny Sahuri, Semenjak Berpisah. Dan ini lagu persembahan Datuk Najib Hanif, Mungkinkah Terjadi Perpisahan di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Sweet September, rakaman tahun 1982, lagu bertajuk Hatiku, Kau Guris Luka. Dan sebelum itu tadi, lagu persembahan Sunny Sahuri, Semenjak Berpisah. Apabila berlakunya perpisahan, pastinya akan ada hati yang terguris kelukaan. Terima kasih yang tersetia dengan Radio Klasik. Walau di mana juga saudara berada, silakan singgah ke laman Facebook Radio Klasik. Cari kami dengan kata carian Radio Klasik dan telah pun dimuat naik pautan untuk saudara buat undian. Undian apa? Undian untuk gitar puja klasik ataupun carta malar segar pilihan minggu ini untuk minggu ke-20. Pastikan saudara tidak ketinggalan untuk membuat undian. Pastikan lagu-lagu kegemaran saudara mendahului carta. Pastikan juga saudara dengar carta gitar pujaan klasik minggu ini pada hari Jumaat pada pukul 9.15 minit malam bersama-sama DJ ataupun penyampai Izzat Sofi. Terus setia bersama-sama kami, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, lagu bertajuk Hilanglah Rinduku. Juga lagu ini persembahan Datuk Sharifah Aini, Hatiku Melekat di Hati.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara, terus setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.33 minit petang nanti. Dan teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai. Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Pada klasik menggamit kenangan irama merentas zaman, telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.33 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti saudara akan dapat dengar ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 5.15 minit petang dan rancangan Adila Aku Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, radio nombor 1 di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Terimalah lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, lagu bertajuk Sabar Menanti, dan menyusul selepas itu nanti ada lagu persembahan Shidi, Janganlah Menghancurkan. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada 3 syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dah bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama. Rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan i-legasi dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan i-legasi membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi!
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum Cik Alia. Amboi, cantiknya hari ni. Dari mana?
2: Waalaikumsalam. Hari ni je ke saya cantik? Hari-hari saya cantik tau. Ha, cuma hari ni cantik lebih sikit. Sebab baru balik bawa mak sambut hari ibu. Baju ni kan saya tempah dengan Saleha. Baju kurung biru sulam berbiku. Ha ni, manik-manik halus berkilat sebagai penyeri. Cantik tak?
1: Ha, cantik. Tapi tarikh rasmi hari ibu semalam kan?
2: Alah, walaupun tarikh rasmi semalam, tapi saya pilih hari ni. Sebab sama tarikh dengan hari lahir mak saya.
1: Oh, iya ke? Alhamdulillah. Syukur dapat meraihkan hari ibu dengan mak tersayang kan? Sebenarnya, kalau nak sambut hari ibu ni, tak payah pun tunggu 10 Mei tu. Hari-hari pun boleh. Cuma, kalau ada satu tarikh khas, ha, sambutan tu lebih bermakna. Kita akan tertunggu-tunggu tarikh tu kan?
2: Betul sangat tu, Saleha. Tahun ni lebih istimewa. Tahu sebab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui agensinya Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dah perkenalkan logo rasmi Hari Ibu 2026 dengan tema Seteguh Kasih Ibu.
1: Seteguh Kasih Ibu. Syahdunya rasa meresap dalam jiwa tema tu, Alia.
2: Seteguh Kasih Ibu tu menzahirkan kekuatan, ketabahan dan pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga serta emosi selaras dengan aspirasi Agenda Nasional Kasih Keluarga Negara. Teringat masa kecil-kecil dulu, kalau bangun pagi tak nampak kelibat mak, memang menangis dah meraung-raung. Ha, ingat mak dah pergi mana tinggalkan kita.
1: Betul. Satu lagi kan, pantang kalau kita tengok mak kita pakai baju lawa-lawa sikit kan. Mulalah tak keruan asyik tanya mak nak pergi mana. Selalunya mesti mak kata, "Ish, kamu ni tak boleh tengok mak ni pakai cantik-cantik sikit. Nak mengeku je kerja."
2: Itulah, tapi kan yang paling tak boleh lupa masakan mak. Walaupun sekadar nasi kosong dengan ikan goreng, sedapnya tu sampai ke butir terakhir kita makan tau.
1: Jangan lupa pergi ngaji lepas ngorek. Kalau mak ngajar mukadam tu siap dengan rotel lah tu. Cepat sikit lah pandai. Alia, bagi hadiah apa dekat mak hari tu? Saleha tengah fikir-fikirlah. Tak tahu nak bagi apa.
2: Tahun ni saya bagi gelang emas tapi kecil je. Tapi tiap-tiap tahun pun memang bagi emas. Tanda penghargaan. Tapi segunung emas pun kalau dihimpunkan tak sebanding dengan pengorbanan mak melahirkan kita kan?
1: Haa, jolo tu Alia. Dulu mak hok jaga kita. Lo ni kitalah pulak jaga mak. Nanti esok-esok kita pulak jadi mak deh.
2: Alamak, bila cerita macam tu makin tua pulak rasanya.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, terus menemani saudara 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang insya-Allah. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Anisma Azwati Ahmad, dan nantikan pula rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30. Minit petang nanti. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu persembahan Azzy, Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya

1979, adik lelakiku yang pertama telah selamat dilahirkan. Kelahiran adikku ini memang sangat dinanti-nantikan kerana ibu dan ayah terlalu menginginkan anak lelaki setelah dikurniakan 4 orang anak perempuan. Betapa gembiranya hati ibu dan ayah kerana menerima anugerah seorang putera dalam keluarga. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah mereka berdua. Ketika itu, aku sedang belajar di tingkatan 2 dan tinggal di asrama. Pagi-pagi lagi setelah menguruskan adik, bayi yang baru lahir dan ibu yang sedang berpantang, ayah terus bergerak ke asramaku di Bandar Batu Pahat yang jauhnya lebih kurang 30 km untuk memberitahu aku tentang berita gembira tersebut. Ayah sanggup datang sejauh itu semata-mata ingin berkongsi kebahagiaan dan kegembiraannya dengan aku, anak sulungnya. Ayah tidak risau meninggalkan ibu kerana kebetulan ada nenek dan datuk yang menemani ibu. Adik-adikku yang lain juga ada, tetapi mereka masih kecil dan ada yang masih bersekolah. Oleh sebab itulah nenek dan datuk datang untuk menjaga ibu. Rumah nenek dan datuk juga tidaklah jauh kerana kami tinggal sekampung. Jiran-jiran terdekat pula sentiasa ada mengulurkan bantuan tanpa diminta. Begitulah indahnya permuafakatan yang terbina dalam kalangan warga kampung kami sejak dahulu sehingga kini. Semuanya saling membantu bagai saudara. Bak serai serumpun, bak sirih tersusun. Pada awal pagi itu, ayah ke asramaku dengan menaiki bas. Seperti biasa, ayah akan membawa buah tangan kesukaanku, biskut krim pisang yang dibelinya di kedai berhampiran asrama. Kali ini, ayah tidak membawa juadah air tangan ibu kerana ibu sedang berpantang. Kalau tidak, pasti ibu akan memasak juadah kesukaanku, nasi kuning dan air nanas rebus. Jadi, ayah hanya membelikan aku mi goreng sambal sotong di warung Mak Bedah yang terletak di simpang jalan masuk ke asrama. Tapi, tak mengapalah. Ayah datang menjengukku pun, aku sudah cukup gembira dan bersyukur sangat. Terubat sedikit rasa rinduku pada keluarga tercinta setelah hampir sebulan tidak bersua. Biasanya, kami hanya dibenarkan pulang ke kampung sebulan sekali saja, iaitu pada setiap hujung bulan. Perasaan rindu pada keluarga tu jangan cakaplah. Memang membuak-buak. Aku memeluk ayah erat-erat, seakan tidak mahu aku lepaskan. Sambil berbual-bual bertanya khabar dan menikmati kelazatan mi goreng Mak Bedah, ayah sempat meminta aku memilih nama yang sesuai untuk adik lelakiku. Alkisahnya, ayah sudah menyediakan 2 nama, iaitu Muhammad Yasin dan Muhammad Yusof. Setelah berfikir sejenak, aku memilih nama Muhammad Yasin, sempena nama arwah moyangku. Rupa-rupanya, ayah juga memikirkan hal yang sama. Justeru kekallah nama Muhammad Yasin dalam sijil beranak dan kad pengenalan adikku sehingga kini.

Hujung bulan itu, aku pulang ke kampung dengan menaiki bas. Serasa tak sabar untuk aku bertemu ibu dan adik-adik yang sangat aku rindui. Aku paling tidak sabar ingin menatap wajah adik lelakiku yang baru lahir tu. Bagaimanakah rupanya? Adakah secomel adik-adik perempuanku yang lain? Ataukah setampan wajah ayah yang ada iras-iras pelakon Ahmad Mahmud, hero filem Melayu zaman 60-an dahulu? Aduh, semua persoalan itu menyerang benakku bertubi-tubi. Semakin hampir dengan kampung, semakin aku teruja. Semakin dekat dengan rumah, semakin tidak sabar rasa hatiku. Akhirnya, bas pun tiba di kampungku. Aku turun dari bas yang berhenti di pinggir jalan, lalu menapak sejauh 1 kilometer untuk sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Mak Tok sedang menyapu beranda. Mak Tok! Oh, Mak Tok! Aku jerit nama Mak Tok sambil berlari menaiki tangga. Rindunya dengan Mak Tok. Aku peluk Mak Tok erat-erat seolah tidak mahu aku lepaskan. Rupa-rupanya, sudah seminggu Mak Tok datang dari Felda untuk menjaga ibu. Adik-adikku yang lain juga turut memelukku. Aku tahu mereka pasti sangat merinduiku. Mereka melompat-lompat dan menari kegirangan apabila aku memberikan beberapa bungkus jajan kepada mereka. Lantas, aku masuk ke dalam untuk bertemu ibu. Kulihat wajah ibu sungguh berseri-seri walaupun dahinya bertampal pilis. Pipinya penuh bedak sejuk dan badannya berbau parem. Aku peluk ibu. Terlerai rinduku di sisi ibu. Kulihat hero kecilnya sedang nyenyak tidur. Aku cuik pipi monggilnya. Walaupun dilarang ibu, namun aku tak peduli. Aku cium dan gomol dia sepuas-puas hati sehingga dia terjaga dan menangis. Dalam keriuhan tangisan adik kecilku, aku terdengar suara ayah bercakap-cakap dengan Mak Tok di luar. Ibu kata, tadi ayah ke pekan mencari lauk. Mungkin sudah pulang agaknya. Tidak lama kemudian, ayah masuk menemui aku dan ibu. Ayah memberitahu dia telah bertemu dengan 3 orang pemuda warga asing yang sedang mencari pekerjaan. Lalu ayah membawa mereka pulang ke rumah kerana sudah berjanji untuk mendapatkan mereka pekerjaan di kebun sayur seorang taukiah Cina bernama Lau Sa yang terletak berhampiran dengan rumah kami. Kata ayah lagi, buat sementara waktu, mereka mohon tumpang berehat di beranda rumah kami. Kemudian, ayah meminta Mak Tok memasak lebih makanan tengah hari untuk dihidangkan kepada mereka. Ayah juga meminta aku supaya tidak keluar dan duduk saja di dalam rumah. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala saja sebagai tanda mematuhi perintah ayah. Adik-adikku juga begitu. Sepeninggalan ayah menunaikan solat Jumaat tengah hari itu, kami hanya duduk di dalam rumah saja. Sesekali, aku dan adik-adikku serta Mak Tok mengintai mereka melalui tingkap. Kulihat mereka dalam keadaan tersangat letih. Semuanya tertidur pulas. Sesudah siap memasak, Mak Tok menghidangkan juadah tengah hari kepada mereka. Aku lihat mereka makan dengan berselera dan lahap sekali. Walaupun hanya berlaukkan ikan goreng, sayur bening dan sambal totok sahaja.

Sekembalinya dari masjid, ayah memberitahu bahawa tiga orang pemuda itu sudah diterima bekerja di kebun sayur Tauke Lausa dan boleh mula bekerja keesokan harinya. Ayah juga telah membelikan mereka beberapa bungkus barangan dapur seperti beras, gula, teh, kicap, bawang dan ikan masin sebagai bekalan sementara mereka belum dapat gaji. Selepas solat asar pada petang itu, ayah menghantar mereka ke kebun sayur Tauke Lausa. Kebetulan ada sebuah pondok di kebun tersebut, jadi mereka dibenarkan tinggal di situ. Setelah membantu membersihkan pondok dan kawasan sekitarnya, ayah pun pulang ke rumah. Waktu itu, hari sudah hampir senja. Ayah terus membersihkan diri dan mengambil wuduk. Mak Tok, aku dan adik-adik sudah lama bersiap menanti ayah pulang untuk berjemaah maghrib. Baru saja selesai memberi salam, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi tapak kaki berlari-lari di halaman rumah sambil menjerit-jerit memanggil ayah. Cik! Cik! Tolong! Tolong, Cik! Jerit mereka berulang-ulang. Belum sempat berwirit dan membaca doa, ayah terus bergegas membuka pintu. Aku, adik-adik dan Mak Tok terus masuk ke dalam. Duduk berkumpul di samping ibu. Kami ketakutan, masing-masing tertanya-tanya, apakah yang telah berlaku? Ayah bergegas masuk semula, lalu mengambil kunci motosikal. Ayah kata, dia hendak mengantar ketiga-tiga pemuda itu ke surau untuk bermalam di sana. Kami terpinga-pinga dan tertanya-tanya, bukankah sudah ada pondok di kebun sayur Tauke Lausa? Mengapa pula masih mahu bermalam di surau? Bermacam-macam pertanyaan yang timbul di benak kami. Apa-apa pun, kami tetap setia menunggu ayah pulang untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Keesokannya, ayah pergi ke surau sekali lagi menghantarkan sedikit sarapan kepada tiga orang pemuda itu. Setelah didesak oleh ayah, barulah mereka menceritakan hal sebenarnya. Pemuda yang pertama memberitahu ketika sedang menghidupkan api di dalam pondok, dia telah terdengar bunyi ranting dipijak. Bunyi tersebut semakin lama semakin mendekat. Dia mula berasa tak sedar hati lalu memanggil dua orang kawannya yang lain. Pemuda yang kedua pula mengatakan dia tidur bau busuk ketika mahu mengambil air dari kolam berhampiran pondok tersebut. Semakin lama semakin kuat bau busuk tersebut menusuk hidungnya. Dia membatalkan niatnya untuk mengambil air lalu bergerak semula menuju ke pondok setelah terdengar pemuda pertama memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba, pemuda yang ketiga pula menjerit-jerit ketakutan sampai berlari ke arah pondok. Katanya, ketika sedang mahu membuang air kecil di tepi kolam, dia telah terlihat bayangan lembaga putih betul-betul di hadapannya. Semakin lama, semakin membesar dan tinggi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka bergegas terus mencapai beg sandang yang mereka bawa lalu melarikan diri dari pondok tersebut. Barangan dapur yang ayah belikan semuanya ditinggalkan begitu saja. Mereka lari lintang pukang menuju ke rumah kami. Semenjak peristiwa itu, ketiga-tiga pemuda tersebut tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Sebenarnya ayah terlupa memberitahu mereka bahawa terdapat tanah wakaf perkuburan di belakang pondok Tauke Lausa. Ketika ayah pergi semula ke pondok itu untuk memeriksa dan mengambil barangan dapur yang mereka tinggalkan, ayah mendapati memang ada sebuah kubur lama yang nisannya sudah reput, terletak betul-betul di tepi kolam. Mungkin kemunculan lembaga itu hanya untuk mengingatkan mereka agar tidak membuang hajat di situ. Bunyi ranting dipijak dan bau busuk pula, wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui.

0: Classic.
1: Dengar lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara. Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih Nadia Ahmad yang menemani saudara Mestika Klasik bermula 2 petang hingga 6 petang tadi dengan alunan lagu pop Yeye, pop Melayu 70-an dan 80-an. Terus kekal setia mendengarkan kami dan juga terima kasih di atas kesetiaan saudara menjadikan radio klasik yang terbaik sepanjang zaman. Terus setia, Ritma

0: Tekankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Aku, dia dan lagu.
2: Adila.
3: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
2: Adila.
3: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
5: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang baru pulang dari pejabat dalam kereta tengah kesesakan lalu lintas. Kat mana tu? Kongsikan di manakah lokasinya. Di WhatsApp kami 013-5656-128. Dan saudara jangan lupa untuk ikuti Biz On Air. Rakan Niaga Taman menggamit kenangan untuk petang ini. 11 Mei 2026. Bersama tetamu untuk petang ini, Nabilah Salehan dari Kraf Tangan Dawai Kawat, penyampai Cik Sharifah dan penerbit untuk hari ini, Emlina Zamri. Ya, dengarkan Biz On Air, Rakan Niaga Taman menggamit kenangan, 6.30 minit petang. Terus kekal setia mendengarkan kami. Ritma Klasik.

0: Mari lah Intan.
1: Tak mau, tak nak.
0: Mari lah abang mau.
1: Tak suka
0: lah. Janganlah macam tu. Marilah sayang.
1: Pergilah.
0: Marilah timang. Marilah bucu. Marilah. Mari, mari, mari. Masya Allah budak ni. Cepatlah sini. Marilah sayang.
1: Pergilah.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Bella.
2: Waalaikumsalam Kak Sharifah.
1: Hari tu kan Bella ada cakap pada akak yang Bella nak buatkan akak kraft tangan depa buat daripada dawai kawat kan?
2: Betul tu Kak Sharifah.
1: Boleh tak Bella kongsikan dengan lebih lanjut tentang bisnes yang Bella jalankan sekarang?
2: Boleh Kak. Okey macam ni. Saya ada hasilkan kraft tangan yang saya namakan sebagai Akira Flower. Kraft tangan ni saya gunakan dawai kawat ataupun kita panggil sebagai part cleaner. Dawai kawat ni kita dia dawai lah tapi

0: kan, garam, garam panas kan. Kita gunakan pelayar untuk kita bentukkan dawai itu. Itu antara bahannya lah. Hasil yang saya buat antaranya sampul ketupat, kicin, bunga dalam pasu, bunga gantung hiasan, bukit dan lain-lain lagi.
1: Banyak lagi ya. Siapa yang mencetuskan idea untuk Bella usahakan bisnes ni?
0: Oh, idea tu daripada saya sendiri. Sebab saya ni asalnya sebagai hobi je. Saya minat kepada benda-benda handmade dan menghias. Jadi benda ni kita mula daripada 2 tahun lepas lah sebagai hobi. Tapi bila ramai mula suka dan bagi sokongan dekat saya, saya jadikanlah dia sebagai bisnes kecil-kecilan. Sebelum ni saya jadikan dia sambilan je sebab saya ada kerja hakiki saya sendiri. Nama Akira tu asalnya daripada nama Jepun. Jadi saya suka dengan nama tu. Dia unik lah dan comel kan. Jadi saya gunakanlah perkataan tu.
1: Jadi nama tu inspirasi daripada drama Jepun ke atau novel Jepun ke atau macam mana?
0: Ya, lebih kurang begitulah.
1: Bagaimana agaknya sambutan orang ramai setakat ni?
0: Alhamdulillah. Setakat ni amat menggalakkan, terutamanya daripada pelanggan sekitar saya lah di Shah Alam. Walaupun sekarang saya dah berpindah di Teluk Intan bersama mak saya, mereka masih lagi mendapatkan khidmat saya. InsyaAllah saya sedia membantu mereka lah. Harap bermanfaat lah untuk semua orang.
1: InsyaAllah. Bella boleh kongsikan ya kepada para pendengar di Taman Menggamit Kenangan ni. Apa agaknya rahsia Bella dapat bertahan menjayakan bisnes ni hinggalah ke tahap sekarang?
0: Alhamdulillah, setakat ni pun saya dapat sokongan daripada ibu saya sendiri. Kan?
1: Siapa nama ibunya tu?
0: Puan Hamudah.
1: Alhamdulillah, baru je hari Ahad yang lalu kita sambut Hari Ibu kan. Selamat Hari Ibu betul. Buat ibu Bella juga ya.
0: Ya, terima kasih Kak Sharifah.
1: Ramai jugalah yang nak tahu sama ada Bella pernah menghadapi antara cabaran ya sepanjang tempoh melaksanakan bisnes ni.
0: Ada. Cabaran-cabarannya.
1: Apa agak itu?
0: Okey, selama 2 tahun lebih ni, salah satu cabarannya adalah apabila saya perlu menyiapkan tempahan yang besar dan banyak dalam masa yang singkat, kurang daripada seminggu. Jadi sebab craft ni perlukan ketelitian kan. Alhamdulillah saya berjaya siapkan mengikut masa yang ditetapkan.
1: Okey Bella, orang kata kan, usaha tangga kejayaan.
0: Alhamdulillah Kak Sharifah. Saya setuju sangat. Cabaran lain setakat ini dari segi kos ada yang kita berbaloi lah untuk kita keluarkan dan ada juga yang agak sedikit mahal. Tapi kita boleh susunkan, kita boleh buat kiraan kos tersebut.
1: Mudah tak nak mendapatkan bahan-bahan ni?
0: Pakat ni senang nak dapat daripada online ada, daripada kedai-kedai yang terdekat dengan saya.
1: Itu tadi ya, antara cabaran yang terpaksa Bella tempuhi sepanjang menjalankan bisnes ini. Sebagai anak muda yang gigih ya untuk capai matlamat hingga berjaya. Alhamdulillah, syukur. Dan apapun, semoga sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya ya ke hadapan buat Bella ya. InsyaAllah. Dan akhir sekali, boleh Bella kongsikan juga antara akaun media sosial yang masih lagi aktif dan juga nombor telefon yang boleh para pendengar hubungi nanti.
0: Boleh Kak Sharifah. Para pendengar Radio Klasik bolehlah layari Instagram saya. Iaitu bella.akira. Bella, B-E-L-L-A dot A-K-I-R-A-A. Bella.akira. Dan boleh juga hubungi secara WhatsApp di talian 016-2373-4117.
1: Sekali lagi Bella, nombornya?
0: 016-2373-4117.
1: Ya, itu tadi ya antara perkongsian menarik daripada Bella berkenaan dengan kraft tangan daripada Dawai Kawat.
0: Dawai Kawat.
1: Kepada para pendengar yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, bolehlah layari akaun media sosial yang telah pun Bella nyatakan sebentar tadi ya. Dan hingga itu nak ucapkan penghargaan terima kasih buat Bella kerana sudi berkongsi info Johor mengenai bisnes yang Bella jalankan. InsyaAllah. Yeah. Hingga kita jumpa lagi, Bella. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: #saudarakongsi kami itulah.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تزر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malam saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 73 hingga 75.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Maka kami, yakni Allah, berfirman, pukullah si mati dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya.

Kemudian sesudah itu, hati kamu juga menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Sedangkan Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan.

0: Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehlah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu. Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham,

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang memandu menuju ke Alustar. Frekuensi kami 94.9 MHz. Baik. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan malam ini ribut petir di daerah Pahang, juga di kawasan pedalaman Kelantan dan Terengganu. Sementara hujan di beberapa kawasan antaranya di Perak dan juga daerah Negeri Sembilan. Di Sabah pula, dijangkakan ribut petir di wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman dan pantai barat. Sementara Tawau dan Sandakan dijangkakan malam ini hujan. Sementara Sarawak pula, hujan hampir keseluruhan di kawasan Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 malam nanti kita akan terus ikuti dan bersama di ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Kita ada lagu nyanyian Latif Ibrahim. Ayuh kita berhibur menang di kau kembali. Rikmaklah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 11 Mei 2026 Masihi bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Johor Bahru 8.21 minit malam, Kota Baru Kelantan 8.29, Kuantan Pahang 8.26, Kuala Terengganu dan Bandaraya Melaka 8.28, Seremban Negeri Sembilan 8.30, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 8.32 minit malam, Ipoh Perak 8.36, Johor Pulau Pinang 8.40, Alustar Kedah 8.41 dan Kangar Perlis 8.42 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
2: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Menyusur kenangan, Negeri di Bawah Bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: la Casi. Penuh nostalgia di Casi.
1: Senang susah tidak relakan menghadapi. Inilah Casi sejati.
0: Lontaran suaramu Casi.
1: Malam ini Casi.
0: 3, 12, tengah malam. Getaran Casi.

0: Taufik.
1: Saudara, malam bukan sekadar penutup hari, tetapi waktu untuk hati kita belajar menerima apa yang tidak mampu diubah. Dan janganlah terlalu sedih dengan apa yang kita hilang hari ini. Kerana kadang-kadang Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik untuk hari esok. Tidurlah dengan hati yang tenang, maafkan diri sendiri dan lepaskan beban yang tidak perlu. Dan percayalah dan yakinlah setiap luka itu akan ada waktunya untuk sembuh. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih setia menemani saudara Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Dan mungkin yang nak berkongsi cerita atau kenangan yang menarik untuk tarikh hari ini 11 Mei 2026, anda hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Nanti saya kongsikan dedikasi dan juga komentar saudara. Baik, kita ada lagu nyanyian Legasi juga Azrina Aziz, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Era Zak bersama Maimunah, Dendang Remaja.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.

Anwar Zain, bila resah. Hidup jangan resah lah. Hidup tenang-tenang je. Dan terus berhibur bersama dengan kami sepanjang waktu. Baik, terima kasih juga saya nak ucapkan yang menghantarkan komentar juga. Ucapan selamat tugas buat saya. Selamat malam juga saya nak sebutkan nama. Antaranya Kak Yong Siti atau Nenda Siti. Juga kita ada Kak Roya, Jack, Cik Abdul Jalil Paiman dari Kota Tinggi. Cik Nin Banjari, Induk Maimon dari Sungai Udang Melaka. Kak Nur Hapipah dari Desaru, Kak Hana, Kak Mai Zatul Kusmawati dari Rasah Jaya Seremban, Encik Luz Hamzah, Encik Pakcik Fazil dari Damansara Damai, Atih Yaakob, Encik Osman, Jaya Kesuma, Mak Azizah Osman dari Sungai Petani, Acik Sadia. Ramai kalau nak sebut ni sejam ni. Apapun terima kasih yang terus setia menjadikan kami dan juga saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform. Tak kiralah RTM Klik, juga di frekuensi di seluruh negara atau juga di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih. Kami sangat-sangat hargai. Baik saudara, melepasi 10 malam nanti seperti biasa kita di ruangan Nostalgia di Klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik. Terus kekal setia hanya di Ritma Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Dondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Santai tepi pantai Port Dickson, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: cantik dia ni.
1: Yang sedang mendengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara, aplikasi RTM Klik. Terima kasih di atas sokongan saudara yang mungkin belum mendapatkannya lagi. Rugi sebab muat turunnya adalah secara percuma. Tak kira lah saudara menggunakan iOS mahupun Android, boleh terus mendengarkan kami. Bukan saja dalam negara, sekiranya saudara berada di mana pun, di benua Eropah ke benua Asia, di mana saja, boleh terus mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, kita di ruangan Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu Piring Hitam dan filem Melayu Klasik akan terus menggamit memori dan kenangan saudara selama satu jam sehingga 11 malam nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami hanya di Ritma Klasik.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

aquí, acá. A dos lawa, a dos cantik, rambutnya panjang pula dipendek.

0: sampai begitu sekali.
1: Ya, Yengki.
0: Aku pun juga pandai beraksi, kemeja labur seluar, Yengki.
1: Ya.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: hanya tetap jadi pujaan.
1: Tetapi sayangnya bulan tak indahkan, tinggallah pokok hai merindukan.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

10.41 minit malam. Terima kasih yang terus setia dan menjadikan kami peneman setia saudara sepanjang waktu, juga sepanjang zaman, dulu, kini, selamanya. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 11 malam nanti. Dan selepas itu, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu Tanpa Henti akan menemani saudara. Dan juga selepas ini, Harmoni Klasik. Saudara akan ditemani oleh Asrul Bakar. 12.30 malam hingga 6 pagi. Satu kan nanti kekal abadi, Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang buruk kilafnya semestinya diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 23 Zulkaidah.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategi Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkukuh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, Alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalati wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, semoga semuanya sihat walafiah, beroleh kebaikan daripada Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama lagi dan insyaAllah kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 41 sehingga ayat 49 surah Ghafir juzuk yang ke-24.

0: يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya berkaitan makhluk yang disembah selain Allah pasti tidak akan dapat memberi bantuan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, para pemimpin dan pengikut yang kufur akan diazab bermula dari alam kubur sehingga ke neraka. Yang akhirnya, penyerahan diri iaitu tawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha mengajak manusia ke arah kebaikan dan juga keamanan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran ya yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua senantiasa beroleh panduan hidayah taufik Allah. Sehingga kita jumpa lagi di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saya Mak Pak Ali dari Pialda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Harmoni Klasik 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia. Kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang akan menemani saudara dalam segmen Harmoni Klasik dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. 6 jam penuh kenangan, cerita dan tentunya lagu-lagu klasik terbaik yang menggamit perasaan. Baiklah saudara, hari ini hari Selasa 12 Mei 2026. Masih bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Izzat Sofi yang telah menemani saudara dari pukul 6 petang tadi hingga 12.30 malam dalam ritma klasik. Baiklah saudara, kita akan teruskan perjalanan harmoni klasik pada pagi ini dengan lagu Dangdut Reggae, nyanyian dari Pada Zaliha Amin. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Harmoni Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
7: Zaliha Abdul Hamid atau Zaliha Amin dilahirkan pada 31 Ogos 1957 dan berasal dari Pulau Pinang. Merupakan penyanyi dan penghibur yang terkenal di Malaysia dan Singapura. Beliau merupakan perintis awal irama muzik dangdut Malaysia era 80-an dan terkenal sebagai Ratu Dangdut Malaysia dan turut digelar Ratu Dangdut Singapura oleh penulis lirik lagu Harun Abdul Majid dan diiktiraf oleh Berita Harian Singapura dan Malaysia. Lagu dangdut reggae kerana pengalaman nasib canda, jangan segan-segan, pria idaman dan lagu Semuni Kasihmu, Sesuci Kasihku, gandingan Aziz Ahmad dan banyak lagi yang menjadi siulan dan menggamit kenangan suatu ketika dahulu. Zaliha Hamid yang pernah menganggotai kumpulan Kugiran Zindegi era 60-an hingga 70-an sekaligus menjadikan kumpulan itu paling popular ketika itu. Pada tahun 1980, Zaliha bergerak secara solo dengan menyanyikan lagu-lagu berirama pop tradisional dan dangdut. Mulai saat itu, beliau digelar Ratu Dangdut menerusi lagu dangdut reggae. Walaupun terpalit dengan kontroversi album sekitar 90-an, namun album seterusnya terus mendapat sambutan dari peminat. Anugerah sepanjang zaman, anugerah bintang seni tanah air dangdut daripada anugerah Live Record Singapura. 9 album studio dari tahun 1982 hingga 1995, 14 album kompilasi dari tahun 1982 hingga 2014, 14 lagu EP cukup membuktikan Zaliha Hamid penyanyi legenda yang sukar dicari ganti. 19 Jun 2025, Zaliha Hamid telah pergi buat selama-lamanya, meninggalkan nama yang terpahat dalam lipatan sejarah muzik negara. Kita akan terus beribu dengan lagu Rintian Hati, nyanyian daripada Othman Hamzah, Siapa Pernah Jatuh Cinta, Teti Kadi dan Hati Yang Terluka, nyanyian daripada Prori Merantika. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dan banyak di daripada baik raja bertempat Johor tetap dengar radio radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah ada radio kecil, dan kalau di kebun saya gunakan mic link terbaik radio klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama menentang zaman. 12:32 minit pagi. Baik, terima kasih kepada saudara yang terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi. Bersama saya Asrul Bakar atau AB semestinya, yang akan membaca kiriman-kiriman saudara. Di antaranya Acik Fatimah Zah. Acik Fatimah Zah apa katanya? Untuk semua anak cucu Tok Mak rindui Anip sekeluarga di Melaka, Mama Izzat isteri dan anaknya Husna Noah, Nur Izzati suami dan anak perempuannya Nur Syafia Izzara, Nur Hana dan suami di Melaka, Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban. Semoga di dalam sihat dan salam DJ yang berkonti. Waalaikumsalam. Bertugas 12 hingga 6 pagi. Semoga senang dan tenang semasa berada di konti. InsyaAllah Radio Klasik tetap unggul di hati. Soalnya Khalijah Talib dari Kampung Peneruk Pontian. Untuk sahabat-sahabat Radio Klasik yang belum tidur lagi, semoga ceria-ceria selalu. Radio Klasik tetap nombor satu. Wan Ri katanya hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Hafsah Razali dari Taman Seri Duyung, Melaka. Buat sahabat pendengar Radio Klasik masih belum tidur, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Harmoni Klasik. Soalnya Yub Rahim dari kota Botol Kiri Perak. Yub Rahim Botol Kiri Perak. Apa katanya? Salam ceria selalu. Mohon putar lagu arwah Mr. Oz bertajuk Berkenan Berbenar, insyaAllah. Untuk pendengar Radio Klasik di Mukim Botol Kiri dan Botol Kanan Perak.

Asyik makcik Acik Pati Acik Nomor Lamat Pulau Tiga Perak. Tu dia. Apa katanya? Katanya salam harmoni DJ Fidaus. Yalah. Selamat bertugas. Terima kasih. Saya bagikan pihak DJ Fidaus ya. Acik katanya salam harmoni DJ Asrul. Jumpa lagi malam ni. Betul. Nasib baik dia betulkan. Ciri-ciri ke pagi Radio Klasik menggamit kenangan. Itu dia Cik Nomor Lamat Pulau Tiga Perak. Hampir tersilap lah tu. Tak apa, biasalah. Semalam Fidaw sisa, hari ni Asrul Bakar. Baik, Kak Arifah Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kudara di Harmoni Klasik, setenang dan senang di jiwa, InsyaAllah. Azik dari Putrajaya. Melapor diri. Dah macam soja lah ni. Semoga berbaik saja sepanjang masa. Buat DJ AB sekalian, pendengar Kak Tipa dari Sakijan, Palik Sulong. Masih setia dan kekal mendengar Radio Klasik. Alhamdulillah. Kak Rosonia Kuang, salam tengah malam. Apa khabar? Khabar baik. Selamat bertugas kembali. Ya, bertugas untuk hari ini sahaja. Besok dah kembali ke penyampaian seterusnya. Kak Muzilah Timun, Bukit Kapal Kelang. Apa katanya? Selamat malam DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas di Harmoni Klasik hingga 6 pagi. Semoga ceria dan sihat selalu, insyaAllah. Amin. Terus mendengar Radio Klasik nombor 1 pilihan di hati. Terbaik lagu-lagunya di frekuensi 87.7 Lembah Kelang. Dengar tu. Siap promote lagi. Buat sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik, jom kita teman berteman bersama DJ Asrul Bakar hingga 6 pagi. Layan lagu-lagu menggamit kenangan di rumah merentas zaman. Layan, kata dia. Marok 60 sen, selamat bertugas DJ AB. Layan Harmoni Klasik sambil memandu lori sampai 6 pagi. Terbaik lagu diudarakan, insyaAllah. Zulkona dari Meru Kelang. Dia hantar gambar dengan saya ni. Abang Zulkona Meru Kelang ya. Selamat berkonti di Semar Moni Layan Radio Klasik sambil santai-santai je di rumah ni. Tu dia. Ada gambar saya ni. Jaga idaman flat Seri Selangor. Apa katanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Selamat berkonti dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi nanti. Daripada saya, jaga idaman flat Seri Selangor. Okey, balik nanti berhati-hati ya. Terima kasih. Baik. Seterusnya, Mak Ndak Izzat Petani. Dikonti teman-teman ada rasa jiwa bahagia, tenang, senang bersama Asrul Bakar di Harmoni Klasik pagi ini. Jejaka Usang. Usang pula dah. Kenapa Usang sangat ni? Dari kampung. Dari Kanga. Selamat malam DJ. Selamat malam Khairuddin. Abang Khairuddin. Kelana Jaya, orang dekat. Abang-abang saya ni. Selamat malam. Selamat bertugas di Konti. Di pagi Selasa. Semoga sihat sejahtera. Dari Khairuddin. Dari Kelana Jaya. Pendengar setia. Dari kelas tetap setia bersama DJ Asrul Bakar. Semoga lagu-lagu ni saya akan sedap laka. Kalau tak keberatan, siap lagu kasih. Baik, insyaAllah. Yang Berirama Keroncong. Terima kasih. Kena siapkan lagu Rintian Hati nyanyian Osman Hamzah. Pernah saya minta disiapkan. Ya ke? Baik-baik. Razalina Permatang Kuang Seberang Perai. Selamat malam di Harmoni Klasik. Semoga sihat dan ceria sambil layan Radio Klasik menggamit kenangan. Kenangan mata pun tak rasa ngantuk lagi. Itu dia. Razalina Permatang Kuang. Baik, kita akan teruskan Harmoni Klasik dengan Sendirian Kesepian Zamri. Kerana terluka Nurul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Kumpulan EYE. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 12:55 minit pagi, kita telah berada di penghujung jam yang pertama. Terima kasih. Saya ucapkan kepada yang terus menyapa saya, di antaranya Man Pandan Jaya, Kak Anas Layang, Saripah Fatimah Laga Lilit, Ruby dari Kuala Kangsa, Abang Nin Banjari, Hafsah Razak, Taman Seri Duyung Melaka, Pak Din Sungai Koyan, Kak Ida dan Abah Aziz, Nur Aminah Taman Temara, Ucu Fizli, Hendon Said Kota Damansara, Karil Amir. Terima kasih. Saya akan bacakan kiriman saudara selepas rancangan tonggak. Ulangan rancangan tonggak Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 1 pagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Endless Love, nyanyian daripada Mariah Carey dan Luther Vandross. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

1979, adik lelakiku yang pertama telah selamat dilahirkan. Kelahiran adikku ini memang sangat dinanti-nantikan kerana ibu dan ayah terlalu menginginkan anak lelaki setelah dikurniakan 4 orang anak perempuan. Betapa gembiranya hati ibu dan ayah kerana menerima anugerah seorang putera dalam keluarga. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah mereka berdua. Ketika itu, aku sedang belajar di tingkatan 2 dan tinggal di asrama. Pagi-pagi lagi setelah menguruskan adik, bayi yang baru lahir dan ibu yang sedang berpantang, ayah terus bergerak ke asramaku di Bandar Batu Pahat yang jauhnya lebih kurang 30 km untuk memberitahu aku tentang berita gembira tersebut. Ayah sanggup datang sejauh itu semata-mata ingin berkongsi kebahagiaan dan kegembiraannya dengan aku, anak sulungnya. Ayah tidak risau meninggalkan ibu kerana kebetulan ada nenek dan datuk yang menemani ibu. Adik-adikku yang lain juga ada, tetapi mereka masih kecil dan ada yang masih bersekolah. Oleh sebab itulah nenek dan datuk datang untuk menjaga ibu. Rumah nenek dan datuk juga tidaklah jauh kerana kami tinggal sekampung. Jiran-jiran terdekat pula sentiasa ada mengulurkan bantuan tanpa diminta. Begitulah indahnya permuafakatan yang terbina dalam kalangan warga kampung kami sejak dahulu sehingga kini. Semuanya saling membantu bagai saudara. Bak serai serumpun, bak sirih tersusun. Pada awal pagi itu, ayah ke asramaku dengan menaiki bas. Seperti biasa, ayah akan membawa buah tangan kesukaanku, biskut krim pisang yang dibelinya di kedai berhampiran asrama. Kali ini, ayah tidak membawa juadah air tangan ibu kerana ibu sedang berpantang. Kalau tidak, pasti ibu akan memasak juadah kesukaanku, nasi kuning dan air nanas rebus. Jadi, ayah hanya membelikan aku mi goreng sambal sotong di warung Mak Bedah yang terletak di simpang jalan masuk ke asrama. Tapi, tak mengapalah. Ayah datang menjengukku pun, aku sudah cukup gembira dan bersyukur sangat. Terubat sedikit rasa rinduku pada keluarga tercinta setelah hampir sebulan tidak bersua. Biasanya, kami hanya dibenarkan pulang ke kampung sebulan sekali saja, iaitu pada setiap hujung bulan. Perasaan rindu pada keluarga tu jangan cakaplah. Memang membuak-buak. Aku memeluk ayah erat-erat, seakan tidak mahu aku lepaskan. Sambil berbual-bual bertanya khabar dan menikmati kelazatan mi goreng Mak Bedah, ayah sempat meminta aku memilih nama yang sesuai untuk adik lelakiku. Alkisahnya, ayah sudah menyediakan 2 nama, iaitu Muhammad Yasin dan Muhammad Yusof. Setelah berfikir sejenak, aku memilih nama Muhammad Yasin, sempena nama arwah moyangku. Rupa-rupanya, ayah juga memikirkan hal yang sama. Justeru kekalah nama Muhammad Yasin dalam sijil beranak dan kad pengenalan adikku sehingga kini.

Bulan itu, aku pulang ke kampung dengan menaiki bas. Serasa tak sabar untuk aku bertemu ibu dan adik-adik yang sangat aku rindui. Aku paling tidak sabar ingin menatap wajah adik lelakiku yang baru lahir tu. Bagaimanakah rupanya? Adakah secomel adik-adik perempuanku yang lain? Ataukah setampan wajah ayah yang ada iras-iras pelakon Ahmad Mahmud, hero filem Melayu zaman 60-an dahulu? Aduh, semua persoalan itu menyerang benakku bertubi-tubi. Semakin hampir dengan kampung, semakin aku teruja. Semakin dekat dengan rumah, semakin tidak sabar rasa hatiku. Akhirnya, bas pun tiba di kampungku. Aku turun dari bas yang berhenti di pinggir jalan, lalu menapak sejauh 1 kilometer untuk sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, kulihat Mak Tok sedang menyapu beranda. Mak Tok! Oh, Mak Tok! Aku jerit nama Mak Tok sambil berlari menaiki tangga. Rindunya dengan Mak Tok. Aku peluk Mak Tok erat-erat seolah tidak mahu aku lepaskan. Rupa-rupanya, sudah seminggu Mak Tok datang dari Felda untuk menjaga ibu. Adik-adikku yang lain juga turut memelukku. Aku tahu mereka pasti sangat merinduiku. Mereka melompat-lompat dan menari kegirangan apabila aku memberikan beberapa bungkus jajan kepada mereka. Lantas, aku masuk ke dalam untuk bertemu ibu. Kulihat wajah ibu sungguh berseri-seri walaupun dahinya bertampal pilis. Pipinya penuh bedak sejuk dan badannya berbau parem. Aku peluk ibu. Terlerai rinduku di sisi ibu. Kulihat hero kecilnya sedang nyenyak tidur. Aku cuik pipi monggilnya. Walaupun dilarang ibu, namun aku tak peduli. Aku cium dan gomol dia sepuas-puas hati sehingga dia terjaga dan menangis. Dalam keriuhan tangisan adik kecilku, aku terdengar suara ayah bercakap-cakap dengan Mak Tok di luar. Ibu kata, tadi ayah ke pekan mencari lauk. Mungkin sudah pulang agaknya. Tidak lama kemudian, ayah masuk menemui aku dan ibu. Ayah memberitahu dia telah bertemu dengan 3 orang pemuda warga asing yang sedang mencari pekerjaan. Lalu ayah membawa mereka pulang ke rumah kerana sudah berjanji untuk mendapatkan mereka pekerjaan di kebun sayur seorang tauke Cina bernama Lau Sa yang terletak berhampiran dengan rumah kami. Kata ayah lagi, buat sementara waktu, mereka mohon tumpang berehat di beranda rumah kami. Kemudian, ayah meminta Mak Tok memasak lebih makanan tengah hari untuk dihidangkan kepada mereka. Ayah juga meminta aku supaya tidak keluar dan duduk saja di dalam rumah. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala saja sebagai tanda mematuhi perintah ayah. Adik-adikku juga begitu. Sepeninggalan ayah menunaikan solat Jumaat tengah hari itu, kami hanya duduk di dalam rumah saja. Sesekali, aku dan adik-adikku serta Mak Tok mengintai mereka melalui tingkap. Kulihat mereka dalam keadaan tersangat letih. Semuanya tertidur pulas. Sesudah siap memasak, Mak Tok menghidangkan juadah tengah hari kepada mereka. Aku lihat mereka makan dengan berselera dan lahap sekali. Walaupun hanya berlaukkan ikan goreng, sayur bening dan sambal totok sahaja.

Kembalinya dari masjid, ayah memberitahu bahawa tiga orang pemuda itu sudah diterima bekerja di kebun sayur Taukeh Lausa dan boleh mula bekerja keesokan harinya. Ayah juga telah membelikan mereka beberapa bungkus barangan dapur seperti beras, gula, teh, kicap, bawang dan ikan masin sebagai bekalan sementara mereka belum mendapat gaji. Selepas solat asar pada petang itu, ayah menghantar mereka ke kebun sayur Taukeh Lausa. Kebetulan ada sebuah pondok di kebun tersebut, jadi mereka dibenarkan tinggal di situ. Setelah membantu membersihkan pondok dan kawasan sekitarnya, ayah pun pulang ke rumah. Waktu itu, hari sudah hampir senja. Ayah terus membersihkan diri dan mengambil wuduk. Mak Tok, aku dan adik-adik sudah lama bersiap menanti ayah pulang untuk berjemaah maghrib. Baru saja selesai memberi salam, tiba-tiba kami dikejutkan dengan bunyi tapak kaki berlari-lari di halaman rumah sambil menjerit-jerit memanggil ayah. Cik! Cik! Tolong! Tolong, Cik! Jerit mereka berulang-ulang. Belum sempat berwirid dan membaca doa, ayah terus bergegas membuka pintu. Aku, adik-adik dan Mak Tok terus masuk ke dalam. Duduk berkumpul di samping ibu. Kami ketakutan, masing-masing tertanya-tanya, apakah yang telah berlaku? Ayah bergegas masuk semula lalu mengambil kunci motosikal. Ayah kata dia hendak mengantar ketiga-tiga pemuda itu ke surau untuk bermalam di sana. Kami terpinga-pinga dan tertanya-tanya, bukankah sudah ada pondok di kebun sayur Taukeh Lausa? Mengapa pula masih mahu bermalam di surau? Bermacam-macam pertanyaan yang timbul di benak kami. Apa-apa pun, kami tetap setia menunggu ayah pulang untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Keesokannya, ayah pergi ke surau sekali lagi menghantarkan sedikit sarapan kepada tiga orang pemuda itu. Setelah didesak oleh ayah, barulah mereka menceritakan hal sebenarnya. Pemuda yang pertama memberitahu ketika sedang menghidupkan api di dalam pondok, dia telah terdengar bunyi ranting dipijak. Bunyi tersebut semakin lama semakin mendekat. Dia mula berasa tak sedar hati lalu memanggil dua orang kawannya yang lain. Pemuda yang kedua pula mengatakan dia tidur bau busuk ketika mahu mengambil air dari kolam berhampiran pondok tersebut. Semakin lama semakin kuat bau busuk tersebut menusuk hidungnya. Dia membatalkan niatnya untuk mengambil air lalu bergerak semula menuju ke pondok setelah terdengar pemuda pertama memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba, pemuda yang ketiga pula menjerit-jerit ketakutan sampai berlari ke arah pondok. Katanya, ketika sedang mahu membuang air kecil di tepi kolam, dia telah terlihat bayangan lembaga putih betul-betul di hadapannya. Semakin lama, semakin membesar dan tinggi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mereka bergegas terus mencapai beg sandang yang mereka bawa lalu melarikan diri dari pondok tersebut. Barangan dapur yang ayah belikan semuanya ditinggalkan begitu saja. Mereka lari lintang pukang menuju ke rumah kami. Semenjak peristiwa itu, ketiga-tiga pemuda tersebut tidak pernah datang lagi ke rumah kami. Sebenarnya ayah terlupa memberitahu mereka bahawa terdapat tanah wakaf perkuburan di belakang pondok Taukeh Lausa. Ketika ayah pergi semula ke pondok itu untuk memeriksa dan mengambil barangan dapur yang mereka tinggalkan, ayah mendapati memang ada sebuah kubur lama yang nisannya sudah reput, terletak betul-betul di tepi kolam. Mungkin kemunculan lembaga itu hanya untuk mengingatkan mereka agar tidak membuang hajat di situ. Bunyi ranting dipijak dan bau busuk pula, wallahu alam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui.

Kisah coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pukul 1:29 minit pagi baru saja berlalu rancangan ulangan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu. Kiriman dari Along Nila yang berasal dari Batu Pahajo, disampaikan dan diterbitkan oleh Asura Lisa Aziz. Dan baru saja berlalu lagu cukup sampai di sini, nyanyian daripada Datuk Malik Rizwan. Terima kasih kepada saudara yang terus menyapa saya di konti Radio Klasik pada pagi ini. Di antaranya Kak Hana dari Selayang. Oh, Kak Hana, happy konti Harmoni Klasik. Terima kasih Kak Ruby, Kuala Kangsar, Perak. Apa katanya? Minta siarkan lagu Andai Ku Pergi Dulu. Oh, dah nak tidur lah ke? Nanya Elikat untuk semua pendengar setia Radio Klasik. InsyaAllah Abang Nin Banjari dari Parit Pingan Laut, Parit Raja Batu Pat Johor katanya. Cabang untuk isteri Fadilah baru je terlena. Mokhtar Aliman, Segamat, Putra Bongsu, Nordin Kluang, Man Pak Wan dan semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Katanya, wow, rintihan malam Osman Hamzah menggamit kenangan. Ku di masa alam remaja, ku di tahun 80-an, lagu lama melatiku. Osman Hamzah ada kenangan dengan seseorang gadis dari sebuah kampung di Cukai Kemaman, Terengganu di tahun 70-80-an. Berkenalan melalui sebuah majalah Salina. Terputus hubungan disebabkan salah faham di antara adik angkat dan kekasih. Maaf, Abang Ima. Itu dia, cerita lama lah. Hafsah Razak di Taman Sri Duyung, Melaka. Apa katanya, ucapan selamat malam buat semua rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang masih belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan. Seterusnya, Kak Ida dan Abah Aziz Dataran Udang, Galah Teluk Intan. Pak Din Sungai Koyan, lagu joget satu. InsyaAllah sekejap lagi. Sekejap je lagi. Nur Aminah Muhammad Saleh, Taman Tamara Ipoh, Perak. Selamat pagi, salam Selasa. Selamat pagi Selasa, DJ bertugas. Selamat bertugas, baru dapat dengar suara DJ baru. Layan Radio Klasik mengambil kenangan. Salam persahabatan kerabat Radio Klasik. Terima kasih menghiburkan kami semua. Terbaik untuk DJ bertugas. Terima kasih Kak Nur Aminah, Taman Temara, baru pertama kali menyapa saya ini. Terima kasih banyak. Seterusnya, Ucu Fizlin dari Bandar Putra Kulai. Ucu nak beri ucapan pada kakakku sayang Bonda Zalina Ahmad Rusman, Induk Maimun. Induk Maimun ada dalam ni. Jiran tersayang Siti Rohaya, Radia Hanim dan kepada sahabat-sahabat Radio Klasik. Dengan ucapan sentiasa sihat dan ceria selalu sepanjang hari, Ucu nak minta lagu. Boleh lagu Kemaman Di Mana Datuk? Lagu Kemaman Di Mana Datuk Ahmad Jaiz. Datuk Ahmad Jaiz baru. Rasa dah siap dah tadi. Terima kasih DJ. Baik. Kak Endun Syed, malam, selamat malam DJ AB Bakar. Ceria-ceria malam ini, semoga malam ni best-best sampai pagi esok. Kak Hendon Haji Said, Botol Perak. Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi. Selamat pagi kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu. Pagi ini rehat di kampung sambil layan Radio Klasik bersama DJ. Pasti terhibur dan mengambil kenangan. Razarina Permatang. Tadi kan. Permatang. Kuang, Seberang Perai. Khairul Amin, Imam Marang. Radio Klasik menggamit kenangan. Baik. Kita akan teruskan dengan lagu Mengulit Kenangan, kumpulan data Gelisah, nyanyian daripada Sanisa Huri. Radio Klasik menggamit kenangan drama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada yang saudara terus setia bersama dengan Radio Klasik. Dan pada ketika ini, ruangan Harmoni Klasik dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti bertemankan saya Asrul Bakar. Sekarang telah masuk pukul 1:42 minit pagi. Sekejap lagi kita akan memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama tempenti pada pukul 2 pagi nanti. Namun saya akan terus bacakan kiriman yang masih ada. Baru saja menyapa Kak Zah dari Taman Sri Jitra Kedah. Mengucapkan selamat pagi lagu A. Ramli. Apa pun tak apa. InsyaAllah. Kak Zah Taman Sri Kedah. Kak Rosonia, apa cerita? Nak minta lagu Tak Super Mula. Hiburan doktor yang bertugas di Hospital Putrajaya. Sedang bertugas di Hospital Putrajaya. Dengan ucapan hadiah hari ibu katanya. Baik. Kiriman dari siapa ni? Saifidaus dari Sungai Siput. Sedang bertugas di sekolah Muhibah sebagai pengawal keselamatan. Saya memang kerja si malam. Sudah kerja selama 4 tahun. Bertabahlah kerja malam. Semoga DJ sentiasa sihat. Saya nak buat permintaan lagu bertajuk Cinta Tak Bermusim. Fauziah Ahmad Daud. Terima kasih. InsyaAllah. Seterusnya, DJ siapa? Ucu Fazlin tadi. Ucu nak betulkan tajuk lagu dari Dato' Ahmad Jaiz. Tajuknya ke mana? Di mana? Kalau tak ada lagu Latin Rafiq buang boleh. Semalam di Subang. Maaf DJ Asrul. Semalam di Subang. Rasanya dah berlalu tadi dah. Lagu Latin Rafiq buang Ahmad Jaiz. InsyaAllah. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Kasih Kita, nyanyian daripada Amy Mastura. Kita bagi rancak sikit sebelum kita menjengah ke pukul 2 pagi nanti. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Klasik 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman baru saja berlalu. Puteri Remaja, nyanyian daripada Saleh Yaakob dan Kemana di Mana Datuk Ahmad Jaiz. Kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti dari pukul 2 hingga pukul 3 pagi. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Mary Sapnon Kirani, nyanyian dari Kishore Kumar. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu sepanjang jalan kenangan irama tempenti pukul 2 hingga pukul 3 pagi dan sekarang masuk jam yang keempat. Masih lagi ada yang terus memberikan sokongan, dorongan dan menyapa saya di Konti Radio Klasik di Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Di antaranya Salina Jaf Lina Tanjung Ipoh Negeri Sembilan. Seawal tadi dia dah menyapa. Apa katanya nak tuju lagu saya tak terucap nak jumpa suami tersayang Jafar Ujang. Harap-harap dia belum tidur lagi. Baik-baik Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Selamat bertugas. Ada pantun ke PUC? Saya bacakan. Janganlah suka usik-mengusik. Tersalah langkah, ada yang terkena. Marilah mendengar Radio Klasik. Kalaulah tidur tak mahu lena. Radio Klasik juadah kita dari malam sampai ke pagi. Janganlah kita tersalah kata, takut orang akan membenci. Selamat kepada pendengar setia Radio Klasik yang popular ini. Terima kasih Pak Wan Bubu Lambuk Pandan Jaya. Susah-susah je buat pantun untuk saya, untuk juga pendengar setia Radio Klasik. Uncle M. Fauzi, Pak Wan Cik, semoga sihat-sihat selalu. Sebuah lagu nyanyian Zahir Hamid Tajuk, lagu Kerana Pengalaman. Terima kasih Atuk Ihram Lee, harapan menanti. Ya. Zahir Hamid, saya dah mainkan tadi awal sekali untuk mengingati Allahyarham Zahir Hamid. Baik. Ina Tuaran Sabah katanya selamat pagi dan selamat bertugas 12:30 malam hingga 6 pagi. Saya Ina Tuaran Sabah, salam harmoni klasik, lagu-lagunya sedap insyaAllah. Selanjutnya Aizah Rahman perkatanya pagi-pagi ni. Aizah Rahman, oh dia dah hantar gambar Bob Marley tu dia, Buffalo Soldier, lagu penutup bagi sepanjang jalan kenangan tadi. Dia dah hantar gambar Bob Marley. Terima kasih. Susah je cari gambarnya. Apa katanya lagi? Kalau melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jikalau tak sungguh-sungguh, manakan dapat untungnya. Oh, untungnya. Ini untuk orang berniaga ni. Beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Elakkanlah diri dari tabiat suka berhutang. Itu dia. Dengan lagu awal tadi, lagu duit, mungkin sesuai lah kena dengan pantun ni. Alhamdulillah. Asyik lagi Acik Fatimah Zah dari Muar Johor. Salam semua anak-anak yang belum tidur bertugas malam di hospital. Rosita Hospital Segamat, Siti Rohana di Hospital Muar dan cucu Tok Mak Abdul Mukri dapat belajar di Seremban. Jaga diri di asrama. Salam DJAB Harmoni Klasik. Jaga diri semasa berada di Konti Klasik. Tetap unggul di hati Radio Klasik. Tetap yang satu di hati menggamit kenangan merentas zaman. Kak Min Rahim, Johor Bahru. Irama tanpa henti sepanjang jalan kenangan menghiburkan di pagi ini. Lagu-lagu kegemaran Min Rahim yang sentiasa melekat di hati. Selamat pagi dan salam tahajud buat DJ yang sentiasa menghiburkan lagu-lagu yang menetapi cita rasa Min Rahim hingga ke pagi tanpa jemu. Khairil Amir katanya hujan lebat. Hujan lebat lebih. Di mana tu lebatnya? Di mana Khairil Amir? Saya rasa dia di Pendang. Bukan Pendang ke? Okay, tak apa. Seterusnya Syari Batuwet. Baru saja menyapa. Selamat berkonti DJAB. Rasanya ini kali pertama menyapa DJAB di konti yang berkonti. Terima kasih. Ya, pertama kali saya ingin buat ucapan buat sahabat Norma Aisyah yang kini berada di Berlin, Germany. Ucapannya selamat makan malam serta beristirahat setelah selesai bertugas. Sekian, terima kasih. Itu dia Syahar Syari. dari Batu Wood, khas untuk yang teristimewa Norma Aisyah yang kini berada di Berlin, Germany jauh tu. Baik, seterusnya Kak Halifah Kajang. Selamat pagi Abby, kenapa Kak tak boleh nak tidur? Tu bukan salah saya. Minta maaf. Bukan salah saya, saya main lagu je. Ada mencecer sikit. Cuba-cubalah kan. Lelakkan mata tu. Baik, Khairul Amin baru menyapa dia berada di Alostar, hujan lebat je di Alostar. Sedikit informasi yang pendengar yang berada di sekitar Kedah dan juga terutamanya di Alostar Kedah. Baik, Tiga Malam, nyanyian daripada kumpulan Tu Bai Tu dan juga Datuk Siti Nurhalizah. Jangan menghancurkan CD Tangisan Semalam, Uji Rashid. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 3:23 minit pagi. Terima kasih kepada yang terus setia bersama Radio Klasik sehingga 6 pagi nanti bertemankan saya Asrul Bakar atau AB. Baik, saya akan bacakan sedikit kiriman ataupun yang telah menyapa saya baru saja ni. Siapa? Azizan Al-Kodiang dari Kubang Pasu, Kedah. Selamat pagi pada DJ bertugas. Seterusnya Wan Salman Naim, sahabat bernam. Batu 37 Darat, sahabat bernam. Terjaga dari tidur. Ha, tumpang dengar Radio Klasik. Lagu-lagu yang DJ putarkan sangat mengimat. Menggamit kenangan. Silam. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih Wan Salman. Ya, baru saja menyapa saya ni pertama kali. Halil Osman, Terung Perak. Salam. Semoga kita, assalamualaikum. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, sejahtera, lahir batin dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selamat pagi, salam tahajud, salam subuh, selamat solat dan beribadat. Seterusnya Kak Rosonia Kuang. Apa katanya? Lagu. Lagu saya cuba cari, insyaAllah. Saya cuba carilah. Baik, kita terus dengan lagu Kupuja Namamu, nyanyian daripada Sarina Hashim. Akukah terlewat? Royston Stamaria, Malam Ini Kita Berpisah, nyanyian daripada Dato' Aisyah. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

dan banyak daripada baik raja bertempat Johor. Tetap dengar radio, radio klasik walau di mana saja berada. Kalau di luar rumah, ada radio kecil. Dan kalau di kebun, saya gunakan MyClick. Terbaik radio klasik.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. 3:39 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih kepada yang masih lagi terus menyapa saya. Roza Razali telah kembali. Ya, apa katanya? Selamat malam. Salam Radio Klasik. Selamat malam. Baik. Seronoknya Kak Halifah katanya tidur dulu lah. Dah boleh tidur. Alhamdulillah. Usir dulu tiram. Tauke krepek pisang. Mengucapkan salam sejahtera kepada DJ yang bertugas Asrul Bakar. Para sahabat Radio Klasik yang dikasihi selalu. Semoga sihat walafiat hendaknya katanya. Halil Aiza. Ada lagi? Ina Tuaran. Baik, itu saja yang dapat. Pak Nol baru saja menyapa. Terima kasih Pak Nol. Susah je Pak Nol. Kak Zah dari Taman Sri Jitra ke dah mengucapkan selamat pagi. Seterusnya itu saja yang dapat saya bacakan. Kita teruskan dengan lagu Dikir Rambung. Nyanyian daripada kumpulan Kapila, Curiga, Ning Baizura, Suatu Waktu Dahulu, Duen. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama melintas zaman. 3:53 minit pagi, kita sudah berada di penghujung jam yang ke-4, saudara. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang terus melayan saya, menyapa saya. Di antaranya yang masih lagi bersama Makcik Nur Alamat, Parit 3, selamat pagi, tunggu lagu ya. Dana, Kak Rahmat Jabas daripada Kluang Johor, salam tahajud, selamat pagi, salam harmoni klasik. Lepas solat tahajud menunggu subuh, dengar radio klasik, teman penghibur tanpa henti, dan sambil minum kopi oh panas. Jom semua, sedapnya. Baik, ada lagi? Baik, kita akan terus berhibur di minit-minit yang terakhir ini, di jam yang ke-4. Harapan Menanti, nyanyian daripada A. Ramli, dan satu lagu Hindi, Tujhe Dekha Tohi, Lata Mangeshkar dan Kumar Sanu. Radio Klasik mengambil kenangan irama melintas zaman.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Kita telah masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4:04 minit pagi. Masih lagi dalam Harmoni Klasik. 12:30 malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang terus memberikan sokongan, menemani AB sehingga ke pukul 4:04 minit sekarang ini. Kita akan teruskan Harmoni Klasik dengan lagu seterusnya, Belahan Dua Jiwa, R. Ismail dan Farah Wahidah. Sabar menanti Sin Gazi sejak kita berpisah. Katina Dahari. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik Bergamit Kenangan Irama merentas zaman 4:15 minit pagi. Masih lagi bersama saya Asrul Bakar. Terima kasih kepada yang menyapa saya, Zul Naili Adam Kukup dari Pontian, Johor. Assalamualaikum, salam subuh. DJ Konti Radio Klasik semalam kenal. Salam kenal dari Kukup Pontian, Johor. Dan selamat bersiaran di Konti Radio Klasik. Salam tahajud dan salam subuh buat semua sahabat dan kerabat Radio Klasik. Baik, kita akan teruskan harmoni kita dengan dikirim jangan di pesan jangan Andrigo, Datuk Andrigo. Mengapa harus jumpa kumpulan Delight Sunai Malam, Datuk Nasir Wahab. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama mentazaman 4:27 minit pagi. Selamat tinggal nyanyian dari kumpulan Gingerbread. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Alor Star Kedah 5.51 minit pagi, Ipoh Perak 5.52 minit pagi dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya yang baru saja menyapa di antara Nur Hapipah dari Desaru Kawan Kabung, Rosa Razali masih lagi, Aizah Rahman, Kasim bin Tajuddin, Acik Fatimah Zah, Ustaz Razak di Taman Seri Duyung. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Baiklah saudara, ada rasa ada jiwa andai setia, kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama dengan saya, Asrul Bakar. Baiklah saudara, pertemuan kita dalam Harmoni Klasik berakhir di sini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di segmen yang lain pula selepas ini. Saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Selepas itu, sajian klasik akan menyusul bersama dengan rakan penyampai. Semoga terus kekal bersama kami. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Selamat Tinggal Bungaku, nyanyian daripada Dato' SM Salim, dan satu lagu Inggeris, Goodbye, persembahan dari kumpulan A Supply. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Basut. B-A-S-U-T. Basut. Basut adalah pancutan air.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghir wal kabir wadh-dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu solat bersendirian, maka solatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
3: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
4: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allahu

0: Sajian Klasik, 6 hingga 10 pagi.
1: Waktu sekarang, saudara, tepat pukul 6 pagi. Dunia ini hanya persinggahan, tempat hati diuji antara redha dan keinginan sebelum pulang menuju alam abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Bersama-sama saya hari ini pertemuan kita, saudara, 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah, hari Selasa hari ini. Semoga lebih selesa semuanya dan semangatnya lebih luar biasa. Terima kasih Asrul Bakar yang telah pun menemani saudara menerusi ruangan Harmoni Klasik. Dan 4 jam berikut ini bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, tentu saja dalam sajian klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan seketika tadi 5.51 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.01 minit pagi. Baik, dengarkan kami menerusi RTM, klik rtm.gov.my. Boleh juga muat turun di telefon pintar masing-masing. Juga saudara boleh ikuti kami menerusi saluran 705 My TV, juga di frekuensi-frekuensi menggamit kenangan di seluruh negara. Terima kasih yang sentiasa beri sokongan, yang singgah ke talian WhatsApp kami, juga yang berada di media-media sosial Radio Klasik. Sesungguhnya saudara adalah sebahagian daripada 3 juta pendengar setia Radio Klasik di pelbagai platform. Baik, kita dengarkan lagu ini daripada Azura, Pasrahku, dan dengarkan juga selepas ini Azhari, Jika Ayah Tiada.

0: alunan irama dalam rindu.
1: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Tentu saja hanya di Radio Klasik menggami kenangan saudara. Sudah pun 6:14 pagi ketika ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Kepada saudara yang menantikan apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah kehidupan manusia, seketika nanti saya kongsikan dengan saudara. Tapi sebelum itu, bersedialah saudara dengan badai dunia, kerana langit tidak selalu cerah dan hidup tidak selalu memihak kepada kita. Juga, dunia akan menguji kita tanpa belas ihsan, mematahkan hati berkali-kali, agar manusia belajar menjadi kuat. Dan sesungguhnya, adakah kita sudah cukup kuat untuk menempuh badai dan pancaroba di dunia ini? Tentu saja kadangkala hati kita retak, patah dan luluh. Tapi saudara, bangkitlah dengan semangat yang baharu. Bangkitlah dengan jiwa yang kental. Dan sesungguhnya masih ada harapan di hadapan selagi ada mentari yang akan bersinar. Terima kasih juga kepada yang terus mendengarkan Radio Klasik menerusi RTM Klik, juga yang mengikuti kami menerusi saluran 705 MyTV, juga di frekuensi menggamit kenangan seluruh negara. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang bersama-sama saya di FB Radio Klasik seawal pagi lagi, Ruzita Abdullah, juga Pak Kado, Azlah Mansor, Azwan Dasun, Osman Dahan dari Ipoh Perak, Kak Cik Mah dari Dengkil, Kak Normah Isa dari Kampung Sungai Sama, juga tak ketinggalan yang lain-lainnya. Mana yang tak tersebutkan di sini, minta maaf banyak-banyak, kadang-kadang yang dihantar tu tak tulis nama, jadi susah saya nak baca. Terima kasih juga yang singgah ke media-media sosial Radio Klasik yang lain. Harapnya semoga hari ini kita berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu-lagu menggamit kenangan, ini dia daripada klip Fantastic. Lagu judulnya Kenangan, terbitan tahun 1972, dan Andai Malam Tiada Menjelma daripada Zurina Hasan dan M. Jamil.

Lagu yang dinyanyikan oleh Abby Saiful, Untung. Untunglah saudara, kiranya kita masih lagi dapat bernafas pagi ini. Alhamdulillah, 6.25 minit pagi. Beruntunglah hati yang masih mengenal Tuhan, kerana dunia membuat manusia lupa pada tujuan sebenar kehidupan. Dan orang yang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, ya, tetapi yang paling tenang jiwanya dan paling ikhlas menerima takdirnya. Juga beruntunglah mereka yang diuji lalu bersabar, lalu kiranya jatuh, bangkit semula, dan terluka tetapi tetap berbuat baik. Harapnya kita tergolong dalam mereka yang beruntung. Seketika saudara, kita dengarkan dulu lagu daripada daripada Farida. Selepas itu kita ada lagu daripada Puan Sri Saloma. Kita juga akan ikuti sebuah kisah, kisah tentang untung, untung rugi dunia, untung rugi tentang seorang anak yang cukup baik hatinya. Kita ikuti kisahnya seketika nanti.

Lagu ciptaan Tan Sri Dr. Ahmad Nawab, lirik oleh Malik Hussein, Puan Sri Saloma dengan lagu Seruan Takdir. 6.34 minit pagi ketika ini, saudara. Baik, hari ini juga merupakan Hari Jururawat Sedunia. Hari Jururawat Antarabangsa, 12 Mei 2026. Jadi kepada saudara, pukul 8 pagi nanti saya bacakan ucapan-ucapan saudara untuk jururawat yang ada di hati saudara. Mungkin anak-anak, isteri dan sebagainya, boleh nanti kirim ke ucapan. Bukan sekarang, tapi nanti pukul 8 pagi ya. Baik, untuk waktu ini saya nak kongsikan dengan saudara cerita celah-celah kehidupan manusia tentang seorang anak muda, remaja yang hidap disleksia, menjual air tembikai harga seikhlas hati, semangat cari rezeki, sentuh hati netizen. Katanya, saya tak pandai mengira. Tular di TikTok baru-baru ini, saudara, perkongsian mengenai seorang pemuda yang dikenali sebagai Zufar yang menjual air tembikai segar dengan konsep bayaran seikhlas hati daripada pembeli. Difahamkan Zufar mengidap disleksia dan berdepan kesukaran untuk melihat nombor, meletakkan harga serta mengira bayaran dengan baik. Disebabkan itu, dia memilih untuk tidak menetapkan harga tetap bagi jualannya. Sebaliknya, menyerahkan kepada keikhlasan pelanggan yang membeli air tembikai tersebut. Dan perkongsian itu meraih perhatian ramai apabila netizen kagum melihat semangat pemuda berkenaan yang tetap berusaha mencari rezeki meskipun mempunyai kekurangan. Namun dalam masa yang sama, ada juga yang meluahkan rasa terkilan apabila mendakwa terdapat pembeli yang tergamak membayar dengan harga terlalu murah, termasuk menggunakan duit shilling yang dianggap tidak setimpal dengan nilai air tembikai segar yang dijual. Dan menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menitipkan kata-kata semangat buat Zufar, selain mendoakan agar urusan perniagaannya terus dipermudah. Kisah Zufar turut membuat ramai tersentuh kerana ia membuktikan bahawa kekurangan bukan penghalang untuk seseorang berusaha mencari rezeki dengan cara yang jujur. Selain itu, saudara, saya kongsikan sedikit apa yang dimaksudkan dengan disleksia. Disleksia ini ialah gangguan pembelajaran yang menyebabkan seseorang mengalami kesukaran membaca, menulis, mengeja ataupun memahami perkataan walaupun mereka mempunyai tahap kecerdasan yang normal. Individu disleksia biasanya sukar mengenal huruf ataupun bunyi perkataan, lambat membaca, sering tertukar huruf seperti B dan D, mengalami kesukaran mengeja atau mengingat susunan perkataan. Disleksia ini, saudara, bukan penyakit mental dan bukan tanda seseorang itu malas atau kurang bijak. Ramai individu disleksia sebenarnya kreatif dan mempunyai bakat dalam bidang tertentu seperti seni, muzik, reka bentuk ataupun pemikiran visual ya. Tanda-tanda disleksia boleh dikesan sejak kecil dan dengan sokongan serta kaedah pembelajaran yang sesuai, mereka mampu belajar dan berjaya seperti orang lain. Itu kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah yang ada di persekitaran kita. Kita rasa kisah itu bukan kisah kita, tetapi kisah orang lain. Kita ambillah iktibar, kita ambil pengajaran, kita jadikan ia satu semangat untuk kita juga. Joget Gembira, lagu rakaman tahun 1973, Ismail Harun.

Janji kepada si dia daripada Khairul Idlan. Selalunya kita dengarkan lagu lain ataupun lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang. Tapi hari ini janji kepada si dia. Lagu ini ciptaan Syahadan Ahmad. 6.47 minit pagi. Kepada saudara yang nak memulakan perjalanan, mulakan dengan langkah yang kanan. InsyaAllah semoga diberkati Allah. Semoga juga dipermudah semua urusan kita hari ini. Dari mana nak ke mana, walau ke mana saja destinasi saudara, kami doakan semoga sampai dengan selamat. Sentiasa patuhi lampu isyarat dan had laju yang ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar dan pastikan kanak-kanak menggunakan kerusi keselamatan. Dan jangan lupa yang mana nak hantar anak-anak ke rumah pengasuh, ke taska dan sebagainya. Mungkin hari ini bukan giliran kita yang menghantar, jadi agak lupa. Pastikan dulu pastikan dulu kereta kita di belakang tu, kita jenguk-jenguklah dulu sebelum keluar. Dan kepada saudara yang BDR hari ini, tugas-tugas tetap dilunaskan dengan sebaik mungkin ya. Selamat bertugas semuanya. Elakkan menggunakan telefon bimbit juga ketika memandu ataupun ketika memandu kenderaan ataupun ketika menunggang motosikal. Dan elakkan memandu dalam keadaan mengantuk dan pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik seperti brek, tayar dan juga lampu. Baik, kita dengarkan lagu daripada Azlina Aziz, Jika Ditinggal-Tinggalkan. Dan selepas itu Aziz Ahmad menerusi lagu Hari Lahir Hadiah Dariku. Hari ini yang sambut hari lahir 12 Mei 2026, sama dengan Hari Jururawat hari ini.

pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Dunia ini keras untuk hati yang rapuh, saudara. Maka kuatkan jiwa dengan sabar dan tenangkan hati dengan doa. Jangan berharap dunia terlalu lembut kerana badai kehidupan itu pasti. Dan manusia perlu belajar berdiri sendiri. Dan setiap luka adalah pelajaran. Setiap kehilangan adalah pengajaran. Dan setiap badai akan menemukan pantainya, saudara. Dan bila dunia terasa terlalu berat, ingatlah bahawa malam paling gelap pun akhirnya akan disinari fajar juga, insyaAllah. Baik, terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Hari ini 12 Mei 2026 merupakan hari jururawat juga ya. Kepada para jururawat, barisan hadapan semuanya, terima kasih banyak-banyak atas jasa dan pengorbanan yang ditaburkan. Sebenarnya jururawat

Buat saudara, hanya dengan senyuman mereka sedikit meringankan beban pesakit, dan sesungguhnya senyuman jururawat itu adalah ubat yang cukup mujarab. Terima kasih kerana sentiasa tersenyum, merawat luka hati, luka jari memang kita nampak, tetapi mungkin ada luka yang lebih dalam di hati pesakit-pesakit dapat dirawat dengan senyuman dan juga kata-kata manis daripada seorang jururawat. Antara Kau dan Aku, ini The L. Ramli, dan kita dengarkan juga selepas itu Sunny Sahuri menerusi lagu Semenjak Berjauhan, lagu rakaman tahun 1972 yang menantikan Cubit-Cubit Manja seketika nanti pukul 7.30 minit pagi.

0: hati, garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari. 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Laguku ini tujukan pada jururawat seluruh negara yang telah banyak mencurahkan jasa tanpa menghirau waktu dan masa.
2: Wah, wah, wah, wah. Pamir menyanyi sakan, oh, lagu jururawat. Mesti markah dulu kerja jururawat, kan? Kan?
1: Salah. Tolak sebelum markah.
2: Ambo, Pak Mik marahlah ni. Ya, janganlah marah Pak Mik. Sat lagi nampak tua. Ha? Dah tak ada siapa dah nak ngorak Pak Mik tau.
1: Tak payah nak ngorak dah. Aku tak kahwin pun. Tak apa, tak heran.
2: Ah, sudah. Dia merajuk pula dah. Orang gurau-gurau sajalah Pak Mik.
1: Lah, yang main ni buat apa?
2: Suzana nak makan lah Pak Mik. Lapar ni. Ya, bagi nasi putih satu, paprik seafood kailan kamasin dengan ais coklat satu.
1: Nanti Pak Min akhirnya milatna padu dekat Kak Sofia. Han jangan lupa singgah kat klinik dia tu.
2: Kak Sofia kirim ke?
1: Hai, Pak Min nak belanjalah dia. Pak Min nak bagilah dia kenyang sikit.
2: Oh, tu dia. Prihatin sungguh Pak Min ni dengan hari jururawat. Suzana nak tanya ni, kalau dah prihatin sangat, apa tema tahun ni?
1: Tema hari jururawat tahun ni adalah Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Life.
2: Wah. Dia cakap orang putih pula dah. Jururawat ni memang patut diberi penghargaan sebab mereka ni sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik. Begitu jugalah bab penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari.
1: Iyalah, kalau Pak Mik buat pemeriksaan kesihatan kat klinik tu, jururawat kat sana layan elok. Tak mengut pun. Macam hari Pak Mik nak pergi klinik tu.
2: Wah, dan lain macam je Pak Mik. Orang pergi klinik tu adalah halnya, bukan sahaja datang suka-suka.
1: Di sebalik setiap rawatan yang berjaya tu, ada usaha, kesabaran dan keikhlasan jururawat tu dalam membantu pesakit di bahagian hadapan.
2: Pemberdayaan. Mengiktiraf kepentingan memperkasa jururawat dengan sumber latihan dan sokongan secukupnya. Lepas tu menyelamatkan nyawa, menegaskan peranan kritikal jururawat dalam memberikan penjagaan yang selamat, berkesan dan berkualiti tinggi kepada individu dan komuniti. Masa depan penjagaan, kesihatan, fokus kepada bagaimana jururawat yang berdaya mampu meningkatkan akses kesihatan secara keseluruhan.
1: Betul. Kita kena ucap terima kasih kat jururawat ni atas pengorbanan dan kesetiaan mereka ni semua. Semua jururawat ni adalah aset yang sangat berharga kepada masyarakat Malaysia.
2: Pak Mik, aduh, perut Suzana dah bunyi gedang

0: Sajian Klasik.
1: Sajian Klasik terus ke udara 7.45 minit pagi ketika ini. Di mana saudara berada dan di mana yang tersayang saudara berada. Adakah mereka berada di tempat yang sepatutnya? Dan pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Kalau tak ada depan mata kita, cari ataupun hubungi mereka. Pastikan mereka berada dalam keadaan yang sejahtera. Sekarang saudara, saya nak kongsikan. Sekarang ni sebenarnya saya live ataupun saya bersiaran secara langsung di TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang nak bersama-sama dengan rakan kerabat yang lain, boleh saja cari TikTok Radio Klasik pagi ni dan singgah juga di FB Radio Klasik, juga talian WhatsApp kami. Baik, saya nak kongsikan info pagi berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menyasarkan 60,000 pelajar memperoleh manfaat daripada program khas My Lesen B2 Sekolah atau atau My Bus 2026 My B2S 2026 membabitkan peruntukan kira-kira 18.5 juta ringgit. Baik, program khas My Lesen B2 Sekolah 2026 ini saudara adalah program pelesenan pemandu melibatkan pelajar sekolah yang menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 untuk memperoleh lesen B2 secara percuma melibatkan peruntukan 18.5 juta ringgit. Dan inisiatif strategik JPJ dan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, meningkatkan tahap kompetensi, kesedaran dan pematuhan undang-undang jalan raya. Jadi, saya percaya ada di antara saudara yang membenarkan anak-anak menunggang motosikal tanpa lesen. Jadi, ambillah peluang ini untuk kita lebih berhati-hati dan juga lebih bertanggungjawab. Baik, ini lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan Datuk Francisca Peter, Kehebatan Cinta, lagu rakaman tahun 1988. Lagu ini saudara ciptaan JJ dan liriknya oleh Jui.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. 8.3 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih yang singgah ke TikTok Live pagi ini. Juga yang bersama-sama saya di laman-laman media sosial Radio Klasik yang lain. Hari ini, saudara, 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Sedunia atau Hari Jururawat Antarabangsa. Hari Jururawat Antarabangsa disambut setiap tahun pada 12 Mei di seluruh dunia dan tarikh ini dipilih bersempena dengan kelahiran Florence Nightingale yang dikenali sebagai ibu kejururawatan moden. Dan tema sambutan Hari Jururawat biasanya berbeza setiap tahun dan memberi fokus kepada isu-isu kesihatan global serta peranan jururawat. Dan sambutan ini, saudara, bertujuan untuk menghargai sumbangan jururawat yang berkhidmat di hospital, klinik, komuniti dan pelbagai sektor kesihatan. Dan jururawat memainkan peranan penting dalam penjagaan pesakit, pendidikan kesihatan, pencegahan penyakit dan sokongan emosi kepada pesakit serta keluarga. Kerjaya jururawat diiktiraf sebagai antara tulang belakang sistem kesihatan di seluruh dunia.